0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sero membawa 3 produk kerajinan UMKM mitra binaan ke pameran The Jakarta International Handicraft Trade Fair 2026 di Jakarta Convention Center. Ketiga produksi atau produk ini adalah tapis pering sewu dari Lampung, batik kujur dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan, serta songket silungkang dari Sumatera Barat. Partisipasi dalam pameran ini ditujukan untuk memperluas jangkauan pasar produk kerajinan lokal dan membuka peluang kerjasama bisnis bagi UMKM binaan. Direktur Utama PT BA Bambang Ismawan mengatakan pendampingan terhadap UMKM merupakan bagian dari upaya perusahaan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, penghentian penarikan retribusi di kawasan Joyo Shopping Center Kota Metro menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menyiapkan penataan kompleks pertokoan. Namun kebijakan yang diumumkan melalui pemasangan spanduk pada Jumat 9 Oktober turut memunculkan pertanyaan dari kalangan pedagang mengenai kelanjutan aktivitas usaha mereka. Pemasangan spanduk pengumuman di kawasan shopping center Jalan Imam Bonjol nomor 1 Imaporo Kecamatan Metro Pusat berlangsung dengan pengawalan aparat gabungan termasuk personil Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah pusat mengerahkan mobil krain untuk memasang spanduk berukuran besar di bagian atas bangunan toko tersebut. Antai capai wakca pukul 7, toko petunga mola di wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Enam wari kadu pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, cuacanya kan di sini apa cerai lah ya enam wari ya untuk melakukan berbagai macam aktivitas di hari ini. Sebenarnya informasi di daerah Tanggamus dekos hujannya enam wari ya, di kota Bandar Lampung belum kapan kira-kira hujannya enam wari ya, tapi ya udahlah, mudah-mudahan kita akan tiba waktunya juga nanti untuk

Untuk menikmati hujan gitu, supaya debu-debu yang ada di jalanan atau seputar rumah kita itu bisa hilang ya, minamuah ya. Masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara, juga nanti akan ada informasi dari perakiran cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung yang berlaku hari ini hingga esok pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Kampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Minamori, kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini hingga esok. Lampung Selatan hujan ringan, Lampung Tengah berawan, sama juga dengan Lampung Utara. Lampung Barat diperkirakan hujan ringan, Tulang Bawang berawan, Tanggamus hujan ringan, sama juga dengan Lampung Timur. Waikanan berudara kabur, Pesawaran hujan ringan, sama juga dengan Pringsewu. Mesuji berawan, Tulang Bawang Barat hujan ringan, Pesisir Barat hujan ringan, sama juga dengan Kota Bandar Lampung dan juga Kota Metro. Itu informasi perakiraan cuaca di Provinsi Lampung, kami kutip dari bmkg.go.id.

0: mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

Masih di Prambat FM Suara Budaya Lampung, pukul 7.52 menit waktu Indonesia Barat Mina Muhari. Kita akan terus dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara dari pukul 8 hingga pukul 9. Jadi harapan sikap Mina Muhari terus ngedengis ke Prambat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
6: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
5: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
6: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
5: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
6: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
5: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
7: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

miskin, miskin ekstrim. Melalui sekolah rakyat, peserta didik dapat masa pembelajaran akademik, penguatan karakter, keterampilan, pembinaan sengantia memiliki kesempatan huai bukembang, ngeraih masa depan saya lebih lau.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, suara budaya Lampung.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah. Karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: bener banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula, juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja. Rumpot FM, suara budaya Lampung.
5: Naimanian minat muakiyah tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung dan tanggal pukul 8:34 waktu Indonesia Barat ya. Nah minat muakiyah kiram pandai tumbai na gelakne lamban Lampung na waci lambannya panggung ya minat muakiyah. Bahkan ganta panggung lamun juga sih lamban-lamban panggung di Lampung, gegoya di Lampung Bakat, kemudian daerah-daerah wai kanan daerah sebagian gitu ya. Saya memang lagi tetap mempertahankan lamban atau rumah panggung yang ada di Provinsi Lampung. Kenapa ya dulu itu nenek moyang kita, orang-orang zaman dulu itu membuat rumahnya dibuat dari panggung. Dan hebatnya, ini bisa dikatakan hebat ya Minamuaki, uli lamban panggung itu bisa berusia hingga ratusan tahun karena memang kayu yang dipakai bukan kayu abal-abal. Artinya kayu-kayu yang memang kayu-kayu berkualitas tinggi dan tahan terhadap serangan rayap gitu Minamuaki, sehingga rumah panggung atau lamban panggung Sinji bisa bertahan bahkan hingga ratusan tahun. Dan Minamuaki, kenapa masyarakat dulu itu menggunakan rumah panggung? Karena memang dulu kan Lampung dikenal dengan banyaknya hutan yang cukup luas, sehingga dibuat lamban panggung itu untuk menghindari serangan dari binatang buas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Si. Dia pengen ngaman pake dangdal kata-kata ganyak liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut kau siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mone hani ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Siapa lo kemone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo? Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih kan tanji sa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Pun Minamuaki berada, terima kasih Minamuaki tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Sabok lagi kamhaga gabung dalam acara nemu nyimah ya, Minamuaki dapok gabung. Telepon sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 sampai di pukul 10 waktu ini.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa. Modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: 94 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Mina Muhari, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyegel area perkebunan tebu milik PT Sweet Indo Lampung di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Penyegelan dilakukan setelah muncul kebakaran lahan di area tersebut berkaitan dengan kepulan asap yang menutupi jalan lintas timur Sumatera hingga memicu kecelakaan beruntun yang menewaskan dua orang. Dan Mina Muhari, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, Wawan Sah mengatakan penyegelan dilakukan untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran. DLH juga akan meminta kejelasan perusahaan untuk melengkapi informasi mengenai kejadian yang terjadi. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, polisi mengamankan seorang pria berinisial P warga Lampung Selatan setelah mobil yang dikemudikan melindas seorang bocah perempuan berinisial RMH 5 tahun di area parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Peristiwa terjadi sekitar tanggal 7 atau di hari Rabu 10 Oktober. Korban kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Regan Kusuma Wardani mengatakan Pekini telah diamankan untuk menjalankan pemeriksaan. Polisi juga telah memeriksa jumlah saksi termasuk dari pihak rumah sakit. Berdasarkan pemeriksaan awal, kecelakaan terjadi ketika P hendak memindahkan mobil dari area parkir menuju bagian belakang rumah sakit, tepatnya ke arah instalasi gawat darurat. Saat itu korban sedang berjalan bersama orang tuanya di sekitar area parkir. Menurut keterangan sementara dari P, terduga pelaku tidak mengetahui keberadaan korban di depan kendaraan. Dia mengaku baru menyadari terjadi benturan setelah mobil yang dikemudikan bergerak maju. Anda capek wakca pukul siwa atau gop tengah moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Tapi tuh dia pun kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minat muaki, dan galau, dan bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun minamuaki, kapakabak nekane sinji. Sehat selalu nih minamuaki, Bang Medi juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam acara nemu nyimah di edisi Kani Senin tanggalnya ya do di 12 Oktober 2026. Silakan telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Medi Rawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Topan.
1: Yo, api kabah nih Bang Medi?
0: Alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah wawa yo.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Api lagu nih Bang Medi?
0: Lagune wa lapa usaha ne Romaida, kemudian wat angka niku ri Agustina, jama Soni Saka hanggum diniku.
1: Biasane ham request di belajar Sumba lapa usaha Bang.
0: Lapa Medi. Usaha ya. Payu kita.
1: Apa usaha itu kan Dipa bang pokoknya nyari-nyari suaminya lah. Kalau saya gak cari-cari Bang Medi.
0: Kok nyari-nyari suaminya sih? Orang berangkat kerja ge.
1: Iya makanya kan Dipa anakmu bang, katanya gitu.
0: Belum ada bang yang berpengantin baru. Belum ada bang, kan pengantin baru gitu ge.
1: Oh iya sih ya, nanti pinjam aja lah gerobaknya Pak Suradi.
0: Buat?
1: Ya buat main gerobak-gerobakan dulu.
0: Oh.
1: Ya. Daripada dari Lampung ke Padang naik gerobak.
0: Benar, jauh banget itu. Julita banget itu.
1: Salamnya jama Pak Suradi Lampung Timur, jama Bang Amir Muni Lampung Timur, Bunda Samba Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa, terus Muni jama Bang Erwin di Sukarame. Terus Muni jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarame 2. Yang ketinggalan jama Mami Ratna Juwita di Pahoman, jama Woputri bersama Udone di W Halim, jama Bunda Heni di Pulau Panggung, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Kang Asep di Lempasing, jama Minanwati di Serengsem, jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tuguduren, Bang Ius Punduk Pidada, jama Bang Pendi di Opus Selatan, jama Pak Nasrun di Sulawesi, jama Orang Ganteng Bang Abdullah, jama Bang Ramli di Wai Kanan, jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Mbak Eni di Kemiling, jama Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jahni, jama Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, jama Bang Raden Saka Kalianda, jama Bang Putra Jawa Muni di Lampung Selatan Bakauni, jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, ketinggalan jama Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Bajarwo Lampung Timur. Spesial nih jama Kajongku Suhaina ya, yang lagi gosok-gosok dia karena besok ada acara. Buat Bang Erwin, besok saya mau ke W Halim, jauh nggak dari Sukarame ke W Halim ya Bang Medi ya?
0: Deket lah.
1: Ya nanti kabar-kabar lah Bang Erwin ya, Selasa atau kita bisa ketemu saya di W Halimnya besok itu Play Store. Apa yang ada store-store-nya gitu lah.
0: Jontor?
1: Nggak ada jontornya. Nggak jauh dari pasar W Halim lah. Jontor buat Bang Medi saya terlalu ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam. Tor ge bingung kan. Jontor. Aduh, halo, assalamualaikum.

0: Tapi mak ma live di TikTok kok dong.
1: Kan lagi siaran tuh.
0: Ya sambil
1: lah. Oh oh sibuk nih kan kaninya Pak Medi. Mungkin lo
0: nambi kan live mon ya nambi.
1: Kaninya muat lah.
0: Iya gondah yo. Lagunya apa ya?
1: Wak lapa usaha angkaniku jemah hanggum deniku.
0: Hanggum deniku kau Pak Medi.
1: Ayo kita.
0: Salam-salamnya Pak Hai. Pertama-tama gua kaheri di kele panggung malupa monen nakan umrah di Sukadana Ham Bang Bahar kepala lingkungan 1 Sukadana Ham Bang Basir di Pasar Tani malupa monen Maman di Palang Besi malupa monen juga Wo Putri di W Halim Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Srengsem, Buros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mami Ratna Juwita mantan penyiar perempat di Pahoman Mama Irin di Gunung Batu Hamzah Yusuf di Jambi Jomblo di Kota Agung Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu Bang Pendi di Oku Selatan Raden Mat di Sukadana Ham Bang Amir di Lampung Timur Guai seunyine gau Medi.
1: Iya bang.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam ya pun terima kasih juga guai Datu Atin ya kaduntukan gabung di kesempatan pagi kan ini. Silakan sih bagi mina muakia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya siapa nji?
2: Galih di Teluk Bromedi.
1: Siapa?
2: Galih.
1: Galih di Teluk. Tapi kabar Galih.
2: Alhamdulillah. Wai.
1: Sehat ya.
2: Sebalik di Bromedi.
1: Sehat juga alhamdulillah.
2: Adi
1: Sangka Mang. Oh, ini kemudian dipagau lagi Gali?
2: Biasa.
1: Merantau.
2: Mawal.
1: Oh, kan tumbang merantonya Pak Kajong.
2: Wow. Pagi
1: on. Agak tahu panah yo. Oh. Aduh ya sa, ini kok masa ketinggalan Gali.
2: Agaknya ngawal resep aja buat
1: topan. Hmm, ilu resepnya cuma iya. Hane iya bakar menyan hane. Bakar menyan di pinggir sungai.
2: Oh, hane Bang Medi napa to
1: pas.
2: Lagune Bang Medi.
1: Lagune wak lapa usaha angkaniku jemah hanggum diniku.
2: Hanggum diniku Bang Medi. Heeh. Ah, tahun
1: Bang Medi.
2: Boleh guna topan ini ibu suhaina ini no ke kalau sakinah mau ada roh ma terus di sini jemaah datu asin di ajinaya semoga sehari dan tahan sehat walafiat kemudian ini jemaah wukuk seri berserta udeni kalau ada yang keadaan sehat walafiat besok ini nih kalau lama
1: yeah.
2: Ini saya lagi monitor. Mudah-mudahan sunyi dan kalian mahal.
1: Amin.
2: Salam angkom, salam kemahian. Dan lagi bersama keluarga ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Iya.
2: Dan dimudahkan segala hal urusan dunia dan akhirat ini. Terima kasih atas waktunya Bang Medio.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Goy Galih yang ada di Teluk ya ada tukang gabung dalam acara nemu nyimah. Selamat pagi Wo Putri Jama Udo. Sampai mulang jak Magelang ya luar biasa memang. Ya, salamannya gue Edo, Topan, dan istri, Dato' Atin, Atin Bolo-Bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Pak Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kak Ratna Juwita, Salam Angkon Kemuakian, Anjawo dan Udo, Saiwadi, Wai Halim. Ya, karena kamu ketengah sekolah gue, Minak Muaki, Pagun di Propat FM, Suara Budi Lampung.

0: ya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Wow, api daya gue ini anak tetangga no. Mula kaya ngerikih kan no yo. Padahal kan ki omok ni gogolan omok ni anakku. Kita ngaca iya no kano kano kaya mak melanggak langgak. Ada pak ayang muni. Napi no yo?
5: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas suara kamu nasi.
4: Udi no med. Nyak ni anak tetangga kam datas no. Dia kayang riki. Kan seharus kan iya no kano langgak lah gogolan anakku. Ngaca iya katek-katek kaya ilo yo. Mula api med yo.
5: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mu di malaikat kadulamon si. Ngaman pai bak ngokona ya Allah.
4: Wah, kanya kesedah nanya kan no si. Ulah api ngebani mula. Ayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
5: Halo enna si segelah ni stunting sa. Enna lo stunting sa.
4: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Oh kan no yo.
5: Enjok ni ki stunting nanya gagal tumbuh. Model-model gue kenal na Indonesia.
4: Oh, stunting you. Terus, emang kepala cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no, Med?
5: Keji sih, keji cara nyegane.
6: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
7: Profat FM, suara budaya Lampung.

0: Nah, Imanian yang minum kita tetap setia di Perempat FM. Kada pukul siwa lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Yuk, gas langsung telepon luat minum wakil 0721255112 atau telepon WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum Mama Irin.
1: Waalaikumsalam. Di kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sokok, ya, sehat. Apa lagu?
0: Lagune uat judulne Lipang Sangon Kahaga Milaryanti. Hua labuhane alam limau. Terus saya lagi cadang di Pulambanan Aini Tamin.
1: Ada hua labuhan gula ya.
0: Hua labuhan.
1: Hua labuhan.
0: Hua ya, hua labuhan ya teman.
1: Iya, iya, iya. Salam-salam, Pak ya.
0: Iya.
1: Kita buat topan, kali ini aku, terima kasih aku, luar dia. Yang mana tu Atin, dia mahu putri kayak Udol, mak lupa mana. Dia mahu Kak Retna Dewita, mana mak lupa ya, rasa selalu. Yama Zaini yo, Yama Darson di Raja Basa yo, Yama Amir Lampung Timur yo, Yama Buda Samba Mbak Jarwo Bahrin yo, Alvin Bolo Bolo, Yama Edo lupa mana, Yama Romli yo, Yama Darman Rimo yo, Abdullah JK, Yama Sinan Munir mak lupa mana, kosak selalu yo, Wani Yama Ham yo, Yama Jomblo mak lupa Rara di Gunung Air yo. Nabila, ya, Akibi, Minanwati, mak lupa mana, Kang Maman, ya, tu mesti ya. Pokoknya jemaah Abang Pendi, Ukur Selatan, mana. Jemaah suhunya juga media.
0: Payu.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Irin di Gunung Batu ya. Halo.
2: Halo, Mama.
0: Iya, Bang Senen.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Sehat, ya. Selalu sehat ya.
0: Temon do.
2: Oke, lagu
0: ini uat Lipang Sangon Kahaga, Hua Labuhan atau Cadang di Pulambanan?
2: Hua Labuhan.
0: Iya, Pak Yuki dah.
2: Ini jaga-jaga bayat, semoga sehat. Retna Dewita di Romang, Mama Lila dan Kembar, Femi Pula Panggung, Minawati Tentem, Hingga Gambar Lepung Timur, Lugia Puasa Aran, Irin Ketuaran, Pendi di Kesehatan, Nurjul Pulau Tukir, Jansen di Kota Sani, Jansen di Raja Basa, Basir Kota Sani, Mama Kunti, Dato Asin Tuguluran, Romli. Terima kasih.
0: Yo.
2: Saya untuk cari sehat ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Senen. Saya Wadi Sukabumi, Wa Edo di Teluk. Halo Do.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi pun.
0: Ya pun mong.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sukses kedaya penting sehat pe mong.
0: Temon do mong, benar itu.
3: Tapi lagune.
0: Lagune uat judulne Lipang Sangon Kahaga, Hua Labuhan atau Cadang di Pulambanan.
3: Hua Labuhan gawos.
0: Ayo.
3: Salam nih, makasih unyi nega mong. Semoga selalu sehati unyi nih yo.
0: Amin.
3: Makai alak pogo, saya alak Sayudi Batu Putu, alak Herman, jema Kameli, Mina Permata, jema Nenek Pugawo. Terima ya. Kasih mong.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Tabipun. Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga guai Edo ada untuk kan gabung di kesempatan Hani Sinci. Karena Juwita terputus teleponnya ya. Karena tadi Juwita akan terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo juga.
0: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, sokoh dah.
4: Medi sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Jino sengirim karena jatuh hati ya Bang Sene. Terima kasih yo, Los Kirimani. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Edo, Mama Pungki, Wo, dan Udo. Kemudian sewedi wekana sepunyi nih ya sepejer yo mak lupa mune untuk sapa Amir Juragan Duren selfie di Pulau Baca sepunyi lah
0: ya
4: soalnya lama nomor sebut selesai kesian di belakang pokoknya lagu ini nutupkan gawo kalau ingin lagi
0: payu kita
4: iya mudah-mudahan medis sehat walafiat sehat ya aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya guai Kak Ratna Juwita untuk kan gabung. Nonton ke

0: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Minamoki Bang Medi beres ya ngancam Minamoki anjak pukul 5 tetap di Perempat FM janji wa Naomi Saraswati mana-mana Minamoki dalam acara halau nedawakani. Wakil kerabat kerja yang bertugas saya Mediran ucapku selamat dawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara budaya Lampung tabipun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamori, pemerintah provinsi atau provinsi Lampung ini memiliki 13 agenda kegiatan pada hari ini. Agenda ini berlangsung di sejumlah lokasi di Bandar Lampung dan juga Jakarta mulai pukul 7.30 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pukul 7.30 apel mingguan, kegiatan memberi sambutan dan lain-lain. Kemudian juga Minamori pukul 8 rakor pengendalian inflasi daerah. Pukul 8.30 pembahasan raperda tata kelola dan juga hilirisasi ubi kayu. Dan agenda berikutnya juga Minak Muahi nanti akan dilaksanakan pukul 9 tadi rakor pengendalian BBM bersubsidi, pukul 9 verifikasi usulan proyek strategis nasional, pukul 9 juga rapat sinkronisasi usulan program list perdesaan dan lain-lain. Kemudian Minak Muahi informasi yang terakhir di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau lokasi progres revitalisasi fisik dan digitalisasi di SD Negeri 35 Metro atau SD 5 Metro Timur serta SMP Negeri 9 Kota Metro. Kunjungan lapangan dilakukan guna memastikan alokasi anggaran revitalisasi senilai 34 miliar dari pemerintah pusat dan 56 satuan pendidikan sekota metro berjalan tepat waktu secara swakelola. Hingga awal Oktober, pengerjaan konstruksi perbaikan ruang kelas dan fasilitas pendukung di dua sekolah ini telah menembus angka 50% dari target penyelesaian. Antai capai wakca pukul 10, tahu tengah mulai di wakca selanjutnya.

0: Merindahkan sesunyi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bersama Nomi Saraswati pagi hari ini yang baru saja salah back sound ya. Ya sudah kalau gitu minamari, karena ini waktunya adalah Nomi Nyima, di mana kita bisa request lagu-lagu yang nantinya memang nanti Nomi bacakan kira-kira lagu-lagu apa aja yang udah masuk ya ke dalam playlistan di music director kita di siang hari ini gitu ya. Jadi untuk kalian yang lagi beraktivitas, lagi menyiapkan sarapan disiapin jam segini telat ya. Menyiapkan makan siang ya lebih tepatnya, atau baru mau berangkat ke tempat aktivitas, semangat terus, ini baru hari Senin, liburnya masih lama gitu kan ya, baru kemarin selesai liburnya ya. Harus banyak-banyak bersabar dalam menjalani hari ini, terus juga harus banyak-banyak berpikir jernih lah ya untuk segala sesuatu. Jangan semuanya dibawa ke dalam kayak tumpukan-tumpukan masalah. Jadi kamu meledaknya di satu tempat di mana kadang-kadang tumpukan itu tuh meledaknya enggak pada tempat yang tepat gitu. Ngerti enggak? Masalah kamu besarnya di A, tapi kamu tumpuk di B, akhirnya meledaknya di B kan gak elok ya, Pidapuaria. Tapi gak apa-apa, yang penting mood kamu kita naikin di siang hari ini dengan requestan lagu-lagu yang bisa kamu request barengan sama Naomi tentunya. Langsung aja Naomi angkat telepon di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum. Salah, kok salah terus sih? Assalamualaikum. Halo, ini salah. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Edo. Edo Toluk. Edo Toluk.
1: Apa kabar kami, Mi?
0: Baik, alhamdulillah. Edo, apa kabar, Dok?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma tadi kadang-kadang bukan pecahnya di B, Kak. Kadang-kadang lupa naruhnya di A, yang dibuka B gitu.
0: Oh, ternyata gitu. Zong, Kak. Oh gitu. Tirai nomor 1 juga zong ya.
1: Zong, Kak.
0: Oh iya, Dok. Kasihan si Edo udah pecah zong terus ya, Dok. Ya sabar ya, Dok. Ya dah. Biar menghibur Edo nih, request lagu apa, Dok? Hari ini ada Bayo, ada Permata Hati, ada Seandainan, ada Bulan Merindu, ada Diniku, ada Hasan Sampai, ada Senang Hati.
1: Bayo aja.
0: Apa yang mana?
1: Bayo.
0: Oke, baik. Siap kalau gitu. Edo mau salam-salam, Dok. Buat siapa?
1: Salamnya buat Mami Ratna, okay. Semoga selalu sehat. Ada Uwa Putri ya sama Udo, semoga sehat terus. Ada Alak Herman di Batu Putu. Ada Kak Meli Minak Permata. Untuk semua aja lah kami, Mi.
0: Oke, baiklah kalau begitu untuk semua yang muanya ya.
1: Betul.
0: Ya udah kalau gitu,
1: Mimi,
0: Edo.
1: Semoga selalu sehat ya Kak Mimi.
0: Amin. Terima kasih
1: pokoknya
0: banyak ya, Edo.
1: Jangan lupa kalau belanja-belanja es krim yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Belanja es krim. Emang Nomi kalau ke sana enggak pernah belanja es krim loh. Yang mana ya es krimnya ya? Penasaran deh. Ya udah deh kalau gitu ya. Ini teleponnya masuk di sini tapi belum masuk di komputer ya. Kenapa ya? Coba boleh telepon ini dia kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Nah, mati dia. Ini teleponnya mati ya. Tidak tersambung gitu kan ya. Oke, ya sudah kalau gitu kita angkat dari telepon biasa dulu ya kalau gitu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun. Ini dengan siapa di mana?
2: Dari Pulau Sebesi.
0: Oh, dari Pulau Sebesi. Sebentar, Nomi lupa. Nomi siaran cuma 4 kali sebulan. Oh iya, Pak Nurdin. Apa kabar Pak Nurdin?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lagunya apa nih?
0: Ada lagunya, ada Permata Hati, ada Seandainan, ada Bulan Merindu, ada Diniku, ada Selek Sayu, ada Culai Nabui-Nabui.
2: Permata Hati.
0: Permata Hati, baik. Salam-salam untuk siapa nih Bang Nurdin?
2: Salamnya buat Kakak Heni ya di Pulau Panggung ya. Nah, mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin. Tubuh
2: mulinya juga mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Terus juga Uwa Putri sama Udolnya ya, mudah-mudahan sehat. Ini Merlina ya, sama Sela keluarga besar ya di Gemiling ya, mudah-mudahan sehat. Mama Pungki, Kakak Dina di Raja Basa, dan Nisekura juga, Minat Bakti di Tersem.
0: Oke.
2: Mama Ani di jalur 2, Mama Ani Simone, Nabila, Bunda Selvi, ya, Ibu Ros di Kedamaian, Abang Darson sama Kakak Rayati ya di Nantar, sama Abang Putra Alam juga apa kabar, mudah-mudahan selalu sehat, ACD ya juga ya,
0: banyak. Amin.
2: Aset di Lempasing, Datu Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, sama Kakak Ratna ya.
0: Okay.
2: Kakak Ratna Jurita ya, mudah-mudahan selalu sehat. Kakak Ira Jahidin juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Kabar ini mudah-mudahan selalu sehat juga. Kakak Susiati Atubediannya juga ya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke.
2: Okay. Terus juga Abang Seniannya juga, Abang Suradi di Sindang Anom, Abang Maman di Parang Besi, sama Abang Usupsua, Pak Entopnya juga. Sama Amir di Lampung Timur, Galihnya juga ya, apa kabar ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam rangka kedengaran, mudah-mudahan selalu sehat. Atin bola-bola sama Pade Ketimannya juga ya, sama Junaidi Saniagonya ya di Kalianda ya.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, Pen Radio Perempat.
0: Amin.
2: Buat kakak terima kasih, mudah-mudahan kakak selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Nurdin ya. Sudah kalau gitu Nomi bakal puterin satu persatu lagu yang sudah di request di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Bandar Lampung.

0: tanda-tanda gang hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwasin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Dipawa ubi ni.
1: Ya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama dulu ni ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya anjing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pendah nyawa ku ni. Maunya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima untuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaulah. Minyak gaulah. Mak usah iwasin ni minyak gaulah. Minyak gaulah. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk gaulah. Catat pai disan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di bukuku dia. Aduh penuh sampai belah catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Ini dibilangin juga. Kasihan tahu tuh mata.
3: Bawel, bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: lagi Mina Muari tadi udah beberapa lagu yang diputarkan gitu kan ya, udah sesuai requestan dari Mina Muari. Dan sekarang kita akan angkat lagi telepon yang sudah masuk ke WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini Bang Pendi ya, dari Oku Selatan.
1: Benar sekali.
0: Siap. Bang, ini mau request lagu apa nih Bang Pendi ini di siang hari ini Bang? Ada Bulan Merindu, ada Diniku, ada Hasan Sampai, ada Penayuhan, ada Senang Hati, dan Kena, Cak Culai Nabui-Nabui. Yang mana nih?
1: Senang Hati aja.
0: Senang Hati, baik. Kalau begitu, salam-salam untuk siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Senen, ya, terus Datu Atin, okay. Ya, sama Bang Zaid, apa, Narawi, ya, terus Bang Darson, ya, terus buat Mbah Jarwo, Bunda Samba, Amir, ya, Pak Cibi, ya, dipanjang, ya, sama Edo Topan, ya, sama istri juga, Sosi Topan, ya, terus buat Zaini, terus Kak Eni, ya, di Kemiling, ya, buat Uwo sama Udo juga, ya, di Wai Halim, ya, buat Bunda Ros di Jagabaya juga, ya, Bang Senen, ya, okay. Semuanya aja, buat Mbak Napa Nona ya, terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu. Oke. Bingung sendiri Naomi. Ya sudah kalau gitu kita angkat lagi ya. Oke, ini ada langsung ngechat ya. Ini assalamualaikum Ramli di Wai Kanan. Request lagu Cakak Pelaminan. Salam buat salam buat semua fan RRI Pro 4 aja deh. Untuk Mbak yang lagi sehatan, sehat selalu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sebentar, Nomi lihat ya masuk di playlist kita atau enggak di siang hari ini. Kalau enggak ada nih, Nomi puterin lagu yang lain aja ya. Bang Ramli ya. Oke, kalau gitu ini Datu Atin ini enggak masuk ke kita loh, tapi masuk ke tab. Coba Nomi telepon langsung aja lah ya. I accept. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Naomi.
0: Oke, Datu Atin dari tadi Datu Atin masuk di tab, tapi di sini enggak masuk nih di komputer, baru masuk kali ini tuh. Ya udah Datu Atin, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, ibadah.
0: Alhamdulillah, masya Allah ya Datu ya. Oke, request lagu apa nih Datu Atin nih?
2: Cula Cak Culai.
0: Cak Culai Nabui Nabui. Baik. Kalau begitu, salam-salam untuk siapa, Datu?
2: Banyak banget salamnya ini, Duh. Udah ngantri nih.
0: Oh, udah ngantri ya.
2: Bako aja.
0: Oke, okay. Gak apa-apa disebutin aja, Datu Atin.
2: Ya, salamnya pertama-tama gua Eka Heni di Pulau Panggung. Nakan pada Naham, Bang Bahar Palingkung pada Naham, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Monewo Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam,
0: okay.
2: Dinanwati di Kedam, Ibu Ros di Kedamai, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Kupung, Meli di Sukarame 2, Nurdin di Pulau Sebesi, okay. Bajarwo di Lampung Timur, Bunda Sambak juga di Lampung Timur, Ami Ratna Juwita penyiar Pro 4 di Pahoman, salam angkon kumuahian, Bang Mahdi di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, Bang Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadanaha, Bang Amir di Lampung Timur, gua punya Naomi.
0: Oh, oke, okay, baik kalau gitu.
2: Assalamualaikum tabe pun hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Oke, itu dia Dato Atin ya, minam wari ya. Di siang hari ini untuk yang masih ingin request masih bisa lewat chat aja mungkin ya, karena kalau telepon nih kita kayaknya udah gak sempat lagi ya di siang hari ya. Sudah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama Naomi Saraswati pastinya cuma di Perempat RRI Bandar Lampung.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamori Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung menyebut belum ada dampak langsung abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau setelah mengalami peringkatan status menjadi siaga usai erupsi pada Jumat malam kemarin. Dan kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau itu sendiri. Dan sehubungan dengan peningkatan status tersebut, masyarakat dan wisatawan dilarang memasuki maupun melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat gunung erupsi Anak Krakatau. Mari kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan bulan imunisasi kejar secara serentak sepanjang Oktober 2026. Dan program ini ditujukan bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal untuk melengkapi perlindungan dari berbagai penyakit menular. Dan pelayanan imunisasi dilaksanakan di puskesmas, fasilitas kesehatan, dan pos imunisasi yang telah ditetapkan di berbagai daerah. Dan pelaksanaan selama satu bulan diharapkan dapat membantu mengejar cakupan imunisasi anak yang masih belum lengkap. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat masih terdapat beberapa status zero dose, yakni anak usia 11 hingga 29 hari yang belum pernah mendapatkan imunisasi DPT HIB pertama. Dan kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program imunisasi kejar di Lampung. Minamu Arianta, Japai, Wacca jam 11 sampai bertemu lo di Wacca selanjutnya.

0: Waalaikumsalam. Iya, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17
0: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyak nambi gawin makikaway baru. Tano makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas na katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na no. Ngredit na ngutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dahil kanin. Yang ngedengis ko ni ko juga ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na. Nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus. Mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na Jesus si.
0: Eh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ang kugi ko ni kumawat. Lia ana tetangga na sa magawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru mana. Ha, paling ana sa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang, ya jang ngaku na dang-dang na sa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne, kaya misalkan tian ngutang. Kugi ko doon ni ku. Kadwe, to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jama. Mausa ni ku iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni kuki mo mangidok lajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mo nasa susi kaduta lagi
0: ala kaduta haman pa ni ko medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mo de kebon mausah ni ko ngukus ko nya haduh haman ta ni ko tok kunduk notok.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu kak sikah mone.
2: Apai haganunas, anu hak sakah mone.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Satu tengganes ta, jak nambi gawin make kawai baru, tenno make kawai baru mana, anak liat mana nambi pagi sekul kas ngeratong belanga kaca, ya Allah Tuhan, jak ipa ni duit, dang duit ngahon nana ngredit ngahutang, ngredit nesa ngahutang.
3: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jisusi, takupai we bangok mana nya kacau ngicik ke tetangga, hasus, mak kenentuan, podok hulu kau ngedengis Jisusi.
2: Apalah kepusingan mulai, Medi. Bangok kau. Nggak sama ngkogi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ini pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas nih baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngahun. Dang-dang nesa. Ya, ipa nih duit, mana.
3: Ya, api kugi neki misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Kadue, tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mau nesa. Mulani kuki mau mengedok kelajuan. Kena gaw kerjanya api ngopok ku tetangga ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kado tak lagi.
2: Alah kado tahaman peniku Medi baca ke uyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya kado haman taniku tak kau nutup.
4: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Pagangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah hagati mulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
2: Burung bernyanyi, angin ber...
3: Kamu sadar gak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
4: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
5: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya.

bahan bakar minyak atau BBM dari dua mobil Suzuki Carry yang dimodifikasi menjadi mobil box. Dan polisi menangkap tiga orang yang membawa kendaraan tersebut saat melintas di jalan lintas Sumatera kawasan perbatasan Tanjung Bintang Lampung. Dan pengungkapan ini menjadi perhatian karena BBM yang diangkut diduga merupakan bahan bakar bersubsidi dan polisi masih mendalami asal-usul pasokan, pola pengumpulan serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penampungan distribusi BBM tersebut. Dan Kepala Satreskrim Polres Tabanan Lampung Komisaris Regan Kusuma Wardani mengatakan dua kendaraan yang disita masing-masing menggunakan nomor polisi BE8569UB dan BE8646SI dan kedua mobil itu dilengkapi dengan 4 tandon untuk menampung BBM. Dan sampai dengan detik ini pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah lokasi penangkapan masuk dalam yurisdiksi Polres Tabanan Lampung dan juga Polres Lampung Selatan. Bila mari pelaksanaan tugas yang amanah membutuhkan integritas, loyalitas, dan komunikasi baik antar pegawai. Dan hal tersebut disekankan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, Desmin Fitra, yang saat menjadi apel pembina apel pagi di Aula Kantor Kemenag Lampung Timur. Dan dalam arahannya, Desmin mengingatkan bahwa setiap amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan juga koordinasi antar pegawai agar pelaksanaan tugas dan fungsi tupoksi berjalan lancar serta tidak terhambat oleh kurangnya komunikasi. Bila mau nanti jawab, wajah jawab 12 sampai bertemu di wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita.

0: Sejak kecil.
1: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.

William Wari, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ini meresmikan perpustakaan Danantara di Museum Nasional Jakarta ya. Jadi memang di beberapa waktu lalu Menteri Kebudayaan itu mengatakan hadirnya perpustakaan di Museum Nasional itu dapat melengkapi fasilitas perpustakaan yang ada nih ya, William Wari ya. Dan ia juga menilai bahwa perpustakaan ini dapat tumbuh menjadi ekosistem terpadu yang menghubungkan antara koleksi, dokumentasi, dan juga riset pendidikan serta akses ke publik ya. Dan kedepannya beliau juga berharap museum-museum di daerah lainnya juga dapat berbenah sehingga ekosistem museum itu dapat menjadi lebih hidup. Dan sementara itu, Mina Mawari, Kepala Museum Cagar dan Budaya Indira Estiana Nurjadin juga mengatakan bahwa perpustakaan ini itu dibuka secara gratis untuk masyarakat dan hal ini bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap sumber-sumber pengetahuan ya. Dan meski demikian nih, Mina Mawari, pengunjung hanya dapat menggunakan perpustakaan ini selama 1 jam ya. Jadi memang di mana setiap kloter itu dibuka hingga 20 orang maksimal dengan sistem registrasi online atau daring ya. Jadi memang sementara untuk buku-buku yang tersedia hanya dapat dibaca dalam perpustakaan dan tidak bisa dipinjam gitu. Jadi memang menurut Estiani juga pembatasan tersebut dilakukan lantaran buku yang tersedia itu termasuk yang langka ya. Jadi sehingga aturan khusus itu diberlakukan bagi para pengunjung. Dan Estiani juga mengatakan sementara ini ada beberapa koleksi unggulan yang dimiliki perpustakaan Danantara seperti koleksi arsip dan juga terbitan Batavia Genotsep gitu ya. Jadi memang selain itu koleksi sastra lama termasuk Serat Centini dan terbitan Museum Nasional Indonesia itu turut melengkapi perpustakaan Danantara. Jadi untuk mempermudah penelusuran pengelolaan koleksi, perpustakaan juga menggunakan Senayan Library Management System atau SIMS dan juga Online Public Access Catalog atau OPAC. Dan hal tersebut yang memang melengkapi digitalisasi dari perpustakaan ini gitu. Tidak worry ya, sudah itu dia ya. Semoga aja museum-museum dan juga perpustakaan itu bisa semakin menarik minat masyarakat tentunya dari bidang literasi juga gitu kan ya, dan juga rasa ingin tahu masyarakat mengenai hal-hal yang memang pernah menjadi bagian dari sejarah seperti itu. Ya sudah, jangan kemana-mana, Mina Mawari, nanti kami masih akan kembali lagi tentunya cuma di Pro 4 RRI Bandar Lampung.

0: gak sih Indonesia itu bukan cuma daratan? 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenal. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai tabur iwat apa, Bang?
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai tabur iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai tabuh iwatapa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai tabuh iwatapa.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
2: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

Bulan Januari duta besar Republik Indonesia untuk Prancis, Monaco dan Andorra sekaligus delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Muhammad Umar mengatakan acara yang menampilkan kolintang tidak hanya menjadi pertunjukan seni tetapi juga membawa pesan perdamaian ya. Jadi memang ini duta besar RI untuk Prancis, Monaco dan Andorra ini melaksanakan selebrasi kolintang di markas besar UNESCO di Paris ya. Jadi ini dilakukan di beberapa waktu yang lalu dan kolintang dari Minahasa berpadu dengan balafon Afrika Barat dalam acara celebrating kolintang di markas besar UNESCO Paris ya. Jadi kegiatan KBRI Paris atau delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO tersebut mengusung pesan budaya menjadi ruang dialog dan juga kerjasama antar bangsa. Demikian siaran pers KBRI Paris yang diterima beberapa waktu yang lalu. Jadi memang Dubes juga menilai bahwa pengakuan dan juga apresiasi yang semakin luas terhadap suatu warisan budaya tidak menghapus identitas dan juga kepemilikannya, tetapi justru semakin memperkuat penghormatan terhadap warisan budaya tersebut ya. Jadi memang perjalanan kolintang di UNESCO itu lumayan memiliki dimensi internasional yang kuat ya, Mina Muaki ya. Karena memang kolintang masuk dalam perluasan nominasi balafon yang diajukan di Mali, Burkina Faso dan juga Côte d'Ivoire pada tahun 2024 sehingga ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda bersama dengan tradisi balafon ya. Jadi memang kolintang dan juga balafon dari komunitas berada di berbeda gitu ya, ditemukan dalam semangat shared cultural heritage saat kerjasama lintas negara dan assistant director gimana sih jadi bingung assistant director general for cultural UNESCO Naif Alfayes ya, itu menekankan pentingnya warisan budaya dan juga peran komunitas dalam menjaganya bagi generasi mendatang gitu. Jadi memang kegiatan ini tuh menjadi bagian dari rangkaian Hari Batik Nasional di beberapa waktu yang lalu gitu ya, sekaligus memperkenalkan kekayaan ekspresi budaya Indonesia kepada komunitas internasional di UNESCO seperti itu. Dan ini disampaikan melalui siaran persnya gitu. Mina Maria, itu luar biasa ya loh, kalau misalnya kebudayaan Indonesia dibawa ke luar negeri gitu ya, pasti orang banyak banget yang amazed. Sekarang memang kemudian kita ini kan banyak banget, kaya banget, terus juga beragam dan sesuatu yang sebenarnya bahkan kita sendiri orang Indonesia itu jarang banget ngelihat secara langsung gitu ya. Ternyata banyak banget kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang sangat amat unik dan juga baru gitu ya untuk kebanyakan orang, apalagi nih untuk orang-orang di luar negeri tentunya. Dan semoga aja ini menjadi salah satu langkah untuk kedepannya segala bentuk kebudayaan dari Indonesia khususnya Lampung gitu ya bisa langsung mendunia gitu ya, bukan langsung ya, lebih kayak ke bisa mendapatkan panggungnya juga di kaca internasional. Udah banyak sebenarnya, tapi ya semoga aja semakin banyak.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Menemani saat lagi kita akan bergabung dengan Pro4 Jakarta untuk mendengarkan suara budaya Nusantara dan juga kabar berita. Jangan kemana-mana, tetap di Pro4 RRI Bandar Lampung.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Lampung.

Katedral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois, Lian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Indonesia barengan Ayana Jona Visas yang siang ini dan budaya Nusantara berjaringan nasional RRI Pro4 Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Janet.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung ini dengan Bapak Primus?
2: Bung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu.
1: Selamat iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Perkenalkan
1: untuk narasumbernya.
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar fisik Undana jurusan administrasi negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang. Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini.
1: Najwa ini bergema di sini.
2: Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus?
1: Kita bincang.
2: Waktunya sudah.
1: Iya. Waktunya sudah.
2: Iya. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak. Bapak
3: selamat siang, Bu. Selamat siang.
2: Iya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal-usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
1: Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik, Bu, terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Siang. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang
2: itu
3: orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi itu datang dari matahari terbit, dugaan saya itu dari Melaka, dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang tidak yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek dan lebih rendah. Namanya itu adalah Lunu Kliko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Finik. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Finik, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena sewaktu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang namanya Meo Binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah dia berperan sebagai Meo Mone. Kenapa kemudian ada Meo Veto? Nah satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun. Itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Binu itu dan menikah dengan Meo Binu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia pada saat itu di kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upul. Upul itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upul. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upul itu namanya Buti Binu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upul itu disebut sebagai Upnam Buit Binu, Upun Buti Binu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Binu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Buti itu. Maka nama Buti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun namanya Buti Binu. Maka tapak sekarang itu namanya Buti. Begitu. Itu asal usul orang Buti sekarang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Buti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Buti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Buti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Buti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
1: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
1: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
1: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
1: Mm.
3: Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 KK atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
1: Nah,
3: pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya apa, budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah apa mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Tunipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini Hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Uspah itu Isneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Onis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaen. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang apa namanya predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Uspah. Uspah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaut dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Uspah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Uspah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Uspah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Buddha juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Uspah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf, kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi apa orang yang bersangkutan.
1: Okay.
3: Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek. Oh, sorry.
1: Gak apa-apa, ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Ispa Dewa Bumi itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Boleh.
2: 4 Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Tidak lupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak, ya. Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya.
4: Iya. Juga salam kenali. Halo, Pak. Saya yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di tempat.
2: Oke. Selamat Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak narasumber Reference Primus Lake. Jangan Ciguri ya, Ciguri ya, karena aku biasa orang Cigu tuh guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini memang kalau suku apa nih tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya ini.
3: Iya. NTT di Timur Bu, Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa yang halaika
2: ya.
4: Di tengah tengah campuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ya, yeah. Ini kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada apa namanya? Sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu datang. Nah, pertanyaannya dari Tiguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah. Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan Tigur ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, iya Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Iya, baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana, itu semua masih menggunakan makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun, apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonaf, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, saat ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu jadi semua seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Isnin Ispah dan Ismanah itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen hetoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen hetchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata, itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu, saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Buti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau ke sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan hulu, hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu Banung. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kaya itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
2: Yeah.
3: Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya. Yeah.
2: Betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya, yeah. Mungkin. Iya.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini ya, termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada punya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lah.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri. Iya.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
2: Okay.
3: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara. Itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru. Bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya.
3: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuat tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
2: Iya. Oh, iya. Terima kasih.
3: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Sembi kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya. Baik, Bapak Primus mungkin
3: ya.
2: Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Mpok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
2: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
2: dari Bapak Primo, silakan.
3: Ini yang terakhir kan?
2: Iya.
1: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana. Dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti dari di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najwa.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
3: Terima kasih. Ya, terima kasih.
1: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minem Wari Kelurahan Gedong Air mewakili Kota Bandar Lampung dalam penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dan penilaian langsung secara virtual dari ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana turut hadir menyaksikan pemaparan dan juga memberikan dukungan kepada jajaran Kelurahan Gedong Air. Dan Eva juga mengatakan keikutsertaan dalam penilaian tingkat nasional tersebut bukan semata-mata untuk meraih penghargaan. Jadi memang menurutnya kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kelurahan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Minamuari Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kendala sistem kelistrikan di Lampung. Dan dalam rangkaian kunjungan kerja reses masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Dan memang apresiasi tersebut disampaikan oleh Komisi 12 maksud kami DPR RI ketika meninjau kondisi sektor energi sekaligus mengevaluasi pelayanan energi kepada masyarakat Lampung. Dan rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan pelayanan dan juga penyaluran BBM di salah satu SPBU di Bandar Lampung. Dan agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja di kantor PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Lampung yang membahas berbagai isu strategis sektor energi di daerah. Dan rapat kerja dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi 12 DPR RI Putri Zulkifli Hasan. Dan pembahasan mencakup ketersediaan dan juga distribusi BBM, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, kendala ke sistem ketenaga listrikan, kesiapan pasokan energi primer, hingga pengembangan energi baru terbarukan. Bina warna yang tajepai wahca jam 14 sampai petunga mulu di wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita. Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Memori Wastra Nusantara asal Kabupaten Lampung Selatan membuktikan bahwa keindahan kain tradisional itu mampu bertransformasi menjadi busana modern dan trendy tanpa menghilangkan akar budayanya nih. Jadi memang kesan elegan itu terpancar saat Bupati Lampung Selatan Raditya Egy Pratama itu memesan langsung busana berbahan kain inu khas pesisir Kalianda dan Raja Basa di ajang The Jakarta International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center ya. Jadi mendampingi Bupati, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Saiful Anwar turut hadir menyambangi stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Lampung Selatan sebagai bentuk sokongan nyata bagi para perajin serta pelaku industri kecil dan menengah atau IKM lokal ya. Dan di stand pameran tersebut tentunya mata pengunjung juga dimanjakan oleh deretan produk unggulan Nusantara mulai dari kemahalan kain tapis, keunikan kain inu hingga helai batik bermotif khas Lampung Selatan ya. Jadi memang gak cuman kain lembaran, wastra-wastra ini juga disulap menjadi berbagai macam produk turunan fungsional seperti tas, clutch, selendang hingga busana siap pakai. Jadi menariknya nih ya Minamori, Bupati Raditya Egy sendiri gitu ya secara khusus memilih sendiri motif yang merupakan perpaduan warna kain inu untuk dijahit menjadi busana yang sesuai dengan gaya dan seleranya, jadi di custom ya. Dan juga fleksibilitas perajin lokal dalam menyesuaikan desain dengan keinginan khusus konsumen itu menjadi kunci penting tentunya ya untuk memperluas jangkauan pasar tanpa melupakan identitas historis wastra itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang sebuah wastra itu bisa adjustable atau bisa di apa ya disesuaikan dengan calon pembeli gitu, itu pastinya akan lebih banyak peminatnya gitu. Ya sudah kalau gitu Minamuari masih bersama Nomi Saraswati tentunya di Prompat RRI Bandar Lampung.

di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Minamori, masyarakat di wilayah pesisir Lampung dan Banten diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyebutkan akan terjadi tsunami pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, dan warga diminta tetap tenang, tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi serta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Dan Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Suwarno, kepada RRI mengatakan bahwa informasi mengenai potensi bencana tsunami yang beredar tengah masyarakat perlu merujuk pada hasil pemantauan dan evaluasi lembaga terkait, bukan berdasarkan pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Dan Suwarno juga meminta agar masyarakat khususnya di wilayah pesisir tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa meski tetap waspada. Dan analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat menambahkan bahwasannya erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi selama periode bulan September dan Oktober diharapkan dapat menjadi momentum agar masyarakat dapat meningkatkan mitigasi risiko bencana. Dan Wahyu juga berharap agar masyarakat menjadi netizen yang cerdas dalam setiap kegiatan bencana alam dengan tidak menyebarkan informasi dengan sumber yang tidak jelas, dan erupsi Gunung Anak Krakatau dapat dijadikan momentum agar dapat kembali memperkuat mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini termasuk di dalamnya menangkal informasi yang belum jelas kebenarannya. Beralih ke informasi selanjutnya, Minamori, Pawon Gisting resmi menggelar grand opening pada minggu kemarin di Taman Ares Area Gisting dan mengusung tema ngumpul ke Roso nyambung ke seduluran yang berarti mengumpulkan rasa mempererat persaudaraan. Dan Pawon Gisting hadir sebagai ruang kumpul bagi masyarakat untuk menikmati aneka kuliner, hiburan sekaligus mempererat tali silaturahmi. Dan kegiatan dijadwalkan berlangsung pada pukul 5.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Ini menawarkan beragam aktivitas menarik bagi pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan dalam rangkaian acara pembukaan, pengunjung dapat mengikuti senam kesehatan bersama Bunda Ferry, menikmati wahana bermain anak serta bernyanyi bersama melalui hiburan karaoke. Dan berbagai pilihan kuliner juga disediakan, mulai dari bakso, sate, makanan tradisional hingga aneka minuman segar. Mina Mulari, Antai Japai, Wacah Jemi 15, sampai Putungamulo di Wacah selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

akan keinginan. Ada bahasa yang harus dipelajari, ada keterampilan yang harus dikuasai, ada sertifikat yang harus dimiliki, dan yang tidak kalah penting, ada mental serta karakter yang harus dipersiapkan. Di era serba digital seperti sekarang, proses untuk mempersiapkan diri bekerja ke Jepang pun ikut berubah.

identik dengan datang ke tempat kursus, duduk di ruang kelas, membuka buku dan menulis di papan tulis, kini sebagian proses belajar bisa dilakukan melalui layar komputer atau telepon pintar. Salah satu lembaga yang mempersiapkan calon

0: Jadi Seeker Japanese Center itu adalah lembaga konsultan karir di Jepang. Kita menyebutnya konsultan karir. Ya, karena memang kita berharap kepada para kandidat yang nanti ingin bekerja di Jepang melalui visa Tokutegino atau visa SSW. SSW itu singkat dari Specialized Skill Worker atau pekerja berketerampilan khusus. Jadi bukan magang, tapi kita mempersiapkan visa SSW atau visa kerja. Karena dengan visa kerja ini peluang karirnya akan jauh lebih besar gitu, dibandingkan dengan magang gitu. Nah, peran daripada Seeker Japanese Center sendiri sebagai konsultan karir Jepang itu mempersiapkan siswa yang akan bekerja ke Jepang melalui visa Tokutegino atau visa SSW dengan kemampuan bahasa Jepang yang tersertifikasi secara internasional, yaitu dengan sertifikat JLPT N4 atau JFT A2. Jadi kalau mau ke Jepang melalui visa kerja, pertama adalah kandidat harus punya sertifikat bahasa dulu, sertifikat JFT A2 atau sertifikat JLPT N4. Kenapa sih perlu sertifikat ini? Karena ketika kita menjadi seorang pekerja berketampilan khusus, ini memang sudah diwajibkan bisa berkomunikasi langsung di tempat bekerja tanpa tanpa terhalang oleh kemampuan bahasa. Karena kemampuan bahasa ini sangat penting di Jepang, apalagi di pekerjaan mereka, karena mereka akan berkomunikasi langsung dengan user orang Jepangnya atau berkomunikasi langsung dengan para pengguna kemampuan mereka. Gitu. Jadi syarat wajibnya pertama punya sertifikat bahasa. Nah, sertifikat kedua adalah sertifikat bidang. Bidang apa yang akan mereka geluti pada saat nanti mereka akan bekerja di Jepang sebagai pekerja berketampilan khusus dengan visa SSW atau visa Tokutegino. Nah, di Jepang ada saat ini ada 17 bidang kerja yang bisa dipilih saat berada di Indonesia sebelum mereka memutuskan untuk bekerja di Jepang. Karena setiap bidang pekerjaan tersebut masing-masing mempunyai karakteristik, juga mempunyai peluang untuk bekerja di sana. Misalnya di bidang pengolahan makanan, kemudian di bidang perhotelan, kemudian juga di bidang perawatan kendaraan, kemudian yang paling populer itu di bidang caregiver atau lansia, kemudian juga di bidang manufaktur, di bidang pertanian, dan masih banyak lagi, termasuk juga di bidang recycle daur ulang maupun juga di bidang garment yang terbaru.
1: Banyaknya bidang pekerjaan yang terbuka bagi tenaga kerja asing tidak terlepas dari kondisi Jepang saat ini. Jepang menghadapi perubahan demografi dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor. Kondisi inilah yang kemudian membuka peluang bagi pekerja dari negara lain, termasuk Indonesia. Bahkan kebutuhan tenaga kerja Indonesia untuk mengisi lapangan pekerjaan di Jepang masih cukup besar.
0: Jepang itu terdiri dari 30% lansia, kemudian 30% usia produktif dari 18 sampai dengan 55 tahun, sisanya adalah anak-anak. Jadi jelas Jepang akan menukar apapun dengan tenaga kerja dari luar negeri. Dan Jepang juga sangat menyukai Indonesia karena punya kemiripan latar belakang budaya yang sama dengan orang kita. Oleh karena itu memang orang Indonesia sangat disukai untuk bekerja di Jepang.
1: Angka tersebut tentu menjadi peluang, namun peluang tidak datang dengan sendirinya. Calon pekerja tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti proses yang telah ditentukan. Setelah memiliki sertifikat bahasa dan keterampilan, calon pekerja kemudian masuk ke tahap matching job. Dan di tahap inilah kemampuan calon pekerja dicocokkan dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia di Jepang. Setelah menemukan pekerjaan yang sesuai, proses berlanjut ke tahap wawancara. Dan di era digital, persiapan wawancara pun bisa dilakukan secara online. Bahkan calon pekerja dapat mengikuti simulasi dan pemantapan wawancara tanpa harus selalu datang ke tempat pelatihan.
0: Dan tadi kami juga sedang menyiapkan siswa yang akan ikut matching job ya di bidang perhotelan maupun di bidang lain, dan kita juga sudah meluluskan siswa yang bersertifikat bahasa maupun memiliki sertifikat keterampilan SSW seperti itu. Jadi ketika sudah memiliki dua sertifikat tersebut ya, langkah selanjutnya adalah matching job, menunggu informasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya, kemudian pemantapan wawancara, kemudian juga apabila wawancaranya lulus, nanti ya tanda tangan kontrak kerja dan sampai dengan COE-nya turun seperti itu.
1: Jika wawancara berhasil dilewati, proses belum selesai. Masih ada kontrak kerja dan pengurusan dokumen, termasuk Certificate of Eligibility atau COE. Barulah setelah seluruh proses ini selesai, calon pekerja dapat mempersiapkan keberangkatan ke Jepang. Perjalanan dari Lampung menuju Jepang bukanlah perjalanan satu langkah. Ada tahapan yang harus dilewati satu demi satu. Dan disinilah teknologi memberikan perubahan materi belajar dalam bentuk digital yang mudah diakses oleh siswa melalui perangkat yang mereka miliki. Latihan soal pun dapat dilakukan dengan sistem yang menyerupai ujian sebenarnya, termasuk untuk persiapan Japan Foundation Test atau JFT yang menggunakan sistem computer-based test.
2: SJC ini hanya ada di Kota Bandar Lampung atau sudah ada di Kabupaten, Pak?
0: Saat ini masih berada di Kota Bandar Lampung saja.
2: Seperti itu. Oke. Dan bentuk kelasnya itu kan online dan juga offline tadi ya. Dan materi digital di SJC itu seperti apa sih?
0: Materi digital SJC itu kan kita biasanya kita share ke siswa dalam bentuk G Drive yang semua soal materi bisa diakses gitu kan. Terutama untuk persiapan ujian JFT itu kita sudah menggunakan format digital. Karena memang kita menyesuaikan diri dengan ujian Japan Foundation Test atau JFT itu menggunakan CBT, computer based test. Di mana siswa itu juga harus mampu beradaptasi menggunakan komputer ataupun juga smartphone untuk latihan ujiannya.
2: Oke.
0: Nah, seperti itu, disamakan seperti ujian sebenarnya.

memudahkan aktivitas sehari-hari. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa hanya mengandalkan teknologi, yaitu karakter. Sebab ketika sudah bekerja di Jepang, kemampuan bahasa dan keterampilan teknis saja belum cukup. Calon pekerja harus siap dengan budaya kerja yang menuntut kedisiplinan,

tiket pesawat. Namun langkah pertamanya adalah mencari informasi yang benar, lalu pahami jalur kerja yang tersedia, dan mengetahui persyaratan, kemudian belajar bahasa dan menguasai keterampilan, serta memastikan setiap proses dilakukan melalui jalur yang jelas atau resmi. Sebab bekerja ke luar negeri juga memiliki resiko jika dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup. Jangan hanya tergiur dengan cerita tentang besarnya gaji, pahami juga pekerjaan yang akan dilakukan, aturan yang harus dipatuhi kontrak kerja, serta hak dan kewajiban sebagai pekerja. Pada akhirnya, kerja ke Jepang zaman now bukan sekedar cerita tentang berangkat ke negeri Sakura. Bukan hanya tentang seragam kerja, kehidupan baru atau gaji dalam mata uang yen. Di balik itu semua, ada proses panjang yang harus dipersiapkan. Ada bahasa yang harus dikuasai, ada keterampilan yang harus dibuktikan, ada wawancara yang harus dilewati, ada karakter yang harus dibentuk, dan ada keberanian untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Teknologi memang membuat proses belajar menjadi lebih mudah. Dari ruang kelas digital, materi yang bisa diakses melalui telepon pintar, hingga latihan wawancara secara daring. Tetapi teknologi hanyalah alat, yang paling menentukan tetaplah persiapan manusia yang menggunakannya. Karena itu, bagi anak muda Lampung yang bermimpi bekerja di Jepang, jangan hanya bertanya berapa gajinya, tetapi tanyakan juga, sudah siapkah saya? Sudah siapkah dengan bahasanya? Sudah siapkah dengan keterampilannya? Sudah siapkah dengan disiplin dan budaya kerjanya? Dan yang paling penting, sudah siapkah menjalani prosesnya? Sebab bekerja ke Jepang bukan tentang seberapa cepat kita bisa berangkat, tetapi tentang seberapa baik kita mempersiapkan diri sebelum berangkat. Dari kelas digital menuju sertifikasi, dari keterampilan menuju dunia kerja, hingga akhirnya kantong yen bukan lagi sekedar impian.

0: Ya, selamat sore, selamat di Minamogi ya. Saat ini si Gambang Liar ngantin Minamogi dalam program acara Pro Dangdut ya. Hingga petang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, gue Minamogi dapat bergabung melalui layanan telepon di 255-SAI-SAI-WA atau 255-112 ataupun layanan WA 0811-7209885. Baiklah, kami terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pun.
1: Kabarnya Bang Leon?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Topan ya?
1: Itu Bang Sampan.
0: Iya,
1: ini lagi orang Taiwan nih Bang Leon. Lagi makan Taiwan sama Kajong.
0: Ya, bangi lah ya, enak. Ya, Topan, ini Bang Leon ada lagu ya. Iya. Ini kenapa suaranya terputus-putus ya, tumben ini. Biasanya lancar sinyalnya.
2: Sinyalnya habis.
0: Iya, biasanya bagus sinyalnya ya. Ini lagi.
2: Ini bagusnya apa ini, Bang?
0: Tuh kan terputus-putus ini. Iya, ini Bang Len ada lagu-lagu.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Ini bagus enggak suaranya?
0: Nah, ini yang ini aja. Lagunya Bulan Separuh ya. Kemudian Dewa Amon.
2: Ini lagunya apa ini Bang Leon? Sore-sore.
0: Iya, lagunya ada Bulan Separuh, Dewa Amor, kemudian Duit.
2: Oh, yang itu aja lah yang pertama, Bulan Separuh Bang Leon.
0: Iya deh.
2: Itu salamnya sama aja ya Bang Leon.
0: Iya, siap.
1: Ya, dipilih Bulan Separuh Bang Leon.
0: Oke, siap ya. Nanti Bang Leon putar ya.
1: Salam nih, jamaah orang Gendang belum masuk ya. Baru siapa yang telepon Bang Leon?
0: Iya, baru dibuka ya.
1: Oh, baru dibuka ya. Buat orang Bang Abdullah ya, orang Gendang sebelah kanan. Sama Bang JK, Bang Ramli, sama Lik Trimo, sama Mang Darman, sama Bunda Wartok, sama Ayah Kisinan Munir, pokoknya di way kanan seunyine yang sehat seunyine. Jama Bang Iring Gunung Batu, ketinggalan jama Bang Fendi Doku Selatan, sama Bunda Hendi di Pulau Panggung, sama Acibi di Panjang, Kang Asep di Lempasing, maka ketinggalan jama Bang Galih di Teluk Betung Timur, Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2, kemudian jama Kang Maman di Parang Besi, ketinggalan jama Bang Erwin di Sukarame. Bang Erwin kalau di sini besok kebetulan saya mau ke daerah sana.
0: Iya.
1: Nanti tinggal WA aja biar kita ketemu di WA hari. Jam 9 pagi. Seunyinya aja spesial jama Kajong di Lambat Suahina Sehat Selalu. Support spesial nih jama keluarga besar Bang Leonardo di Waikan keluarga Bang Leon ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, mau nanya sedikit Bang Leon.
0: Ya.
1: Ini kan tanggal 12. Nanti malam tuan rumah Belajar Sumba siapa Bang?
0: Tanggal 12 ya, tanggal 12.
1: Kemarin kan Lampung Bandar Lampung.
0: Belajar Sumba Berdendang ya, 12 Oktober Bengkulu.
1: Bengkulu ya?
0: Iya.
1: Oke, siap. Terima kasih informasinya Bang Len ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih Topan ya sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung ya. Sempat terputus-putus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pun.
3: Apakah abangku?
0: Ya sehat kabarnya Bang Leon. Nah ini kenapa terputus-putus semua begini ya teleponnya ya? Siapa ini? Dengan siapa ini?
3: Dari Kang Maman di Palbes.
0: Oh, Kang Maman di Palbes. Memang sinyal ya hari ini ya. Tuh kan Bang Leonnya terputus-putus. Iya deh, ini ada lagunya Bulan Separuh ya, Duit Birunya Cinta.
3: Ikutan nama Topan aja lah.
0: Ikut Topan ya, iya deh. Silakan.
3: Buat buat dapat wairas ya. Buat jamu berbihalif, buat Edo Saputat. Buat apa Hermas, Dragan Bred, Batu Putu, Badan Apit, buat tempat keluar harga besar di pernahkan tempat ini. Buat Mune, Pak Tibi di Bajang, dan buat Tibi di Sistem, Abang Edo di Sukarame, buat Gembro di Tanggamu, Mangus, buat Mama di Gunung Batu.
4: Iya.
3: Bang Nurdi Pulau Seri. Di Wai Kanan buat kunyit-kunyitnya di Wai Kanan.
4: Iya.
3: Satu berkecuali. Ya buat kakak-kakak kita di Pahoman, mudah-mudahan sehat selalu.
4: Amin.
3: Buat semua-semuanya adalah mudah-mudahan sehat selalu.
4: Hmm.
3: Ada Leon, selamat bertugas. Mudah-mudahan Bang Leon.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih ya. Gue Mina Mogi Sunyini, saya kata bergabung jemaah perempatan di Bandar Lampung ini. Bang Leon, terima dulu di WA ya, karena teleponnya putus-putus nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.
5: Selamat sore Bang Leon.
0: Iya, Bang Pen ya.
5: Ya benar sekali. Apa lagunya Bang Leon?
0: Lagunya di sini ada Duit ya. Kemudian Birunya Cinta, ada Benci Rita Sugiarto.
5: Yang mana? Yang nomor 3 aja lah.
0: 3 ya. Iya deh.
5: Salamnya ya.
0: Silakan.
5: Tadi Bang siapa tadi Bang?
0: Kang Maman.
5: Maman apa ya, siapa?
0: Kang Maman.
5: Ya Bang Maman di Palang Besi ya. Salam kompak aja Bang Maman ya. Sama Topan tadi ya, sama istrinya tadi. Salam kompak aja, salam santai-santai aja dia. Terus buat Bang Senen ya, sama Acibi, Mbak Jarwo, sama Amir, sama Bunda Samba di Lampung Timur ya. Terus Bang Darson di Raja Basa. Uwo sama Udo di Wai Halim ya, sama Acibi, sama Minanwati, sama Bunda Ros di Jagabaya ya, sama Bang Narawi ya.
0: Iya.
5: Siapa lagi? Jaini ya di Keniling, sama Mbak Eni ya.
0: Iya.
5: Semuanya aja lah yang di Bandar Lampung, sawai kanannya buat Bang Ramli ya, Litrimo, terus siapa Ujang, apa Abdullah ya, terus siapa Sinan Munir ya, terus Hamzah Yusuf di Jambi ya, terus di Oku Selatannya ada Topan, katanya Mas Topan apa Bang Topan itu ya, selamat Topan. Sore aja itu Bang Topan di Oku Selatan ya. Terus buat semuanya aja Bang Leon ya.
0: Oke.
5: Buat Bang Leonnya selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pen ya sudah bergabung. Ya, baiklah Minamogi, Gamniskan Paya, lagu Bulan Separuh Lilis Karina.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

Nina Mogi, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program Kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Program ini mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan salah satu penugasan Presiden. Kementeriannya tengah mempersiapkan program itu untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menjamu santap siang Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Negara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Jamuan tersebut disela-sela kedua pemimpin negara menggelar pertemuan bilateral. Pada rangkaian jamuan santap siang tersebut, kedua pimpinan negara disambut dengan pertunjukan tari Zaffin Lancang Kuning, tarian tradisional dari Riau yang memadukan unsur budaya Melayu dan Arab. Tarian ini menggambarkan kegagahan serta keteguhan pelaut Melayu saat mengarungi samudra, sekaligus menjadi bagian dari penyambutan tamu kerabu kenegaraan. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi ke Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan kedekatan historis Indonesia dan Mesir telah terjalin sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Demikian sikam Leonardo Henning Pasya, Maulana Putung Kadiwak, jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Baiklah Minang Mogi, kami buka lagi ya di sesi kedua dalam program Acara Perundang itu bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Ya Bang Liang, terima lagi teleponnya ya, dicoba dulu ya, mungkin ada. Ya Assalamualaikum. Ya terputus-putus ya. Iya ini Bang Liang lagi coba ini, mudah-mudahan aman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya selamat sore, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, Eva ya di
1: Boyon. Iya, Bang Leon. Iya, gimana kabarnya Bang Leon?
0: Alhamdulillah kabar Bang Leon baik, sehat. Semoga kabar Eva juga sama ya. Iya deh. Ya. Eva, lagunya ada Air Mata Perkawinan Mansur S. Tidak Semua Laki-Laki Lewaldi Seruling Cinta Trisnawati.
1: Waduh, ya boleh request ya Bang.
0: Apa tuh lagunya?
1: Cemara Biru kalau ada.
0: Apa?
1: Cemara Biru.
0: Cemara Biru?
1: Iya.
0: Iya, nanti Bang cari dulu ya.
1: Iya.
0: Lanjut, salam-salamnya.
1: Salamnya untuk semuanya aja, karena jaringan di sini Bang, gak bisa salam-salam.
0: Oh iya.
1: Suaranya gak jelas tuh, monitor di radio tuh.
0: Oke.
1: Okay. Untuk semua aja ya, maaf untuk teman-teman gak bisa salam-salam. Ini jaringan keburan nih Bang.
0: Iya, memang terputus-putus
1: ya,
0: ini.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Ya, Minang Mogi juga dapat bergabung ya di layanan WA 0811-7209885. Karena mungkin untuk telepon sementara ini jaringannya masih gangguan ya. Lanjut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat sore. Ini kenapa suaranya tadi tumburan ya? Selamat sore. Halo, oh Ramli ya, di way kanan ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, Ramli ini Bang Dan ada lagunya ya, Air Mata Perkawinan, Tidak Semua Laki-Laki, Seruling Cinta, Ada Permohonan Kasih.
2: Permohonan kasih aja lah, kalau enggak semua aja lagu diputar Bang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Bagus. Yaudah lanjut, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Ipa tadi ya, selamat sore. Ada Apin Bulu-Bulu, selamat sore. Ada Bang Senen, selamat sore. Ada Aman tadi ya, udah masukkan ya. Terima kasih atas singgulannya Bang. Ada Bang Irin ya. Ada Pak Dikatiman, ada Mbak Jarwo, ada Edi Kanyago ya. Ada Bang Bugadi untuk Satan ya. Ada juga di Palembang, Bang juga di Maluku, Ayu di Maluku, bukan di Palembang, di Maluku. Ada Bunda Samba ya, ada Waputi Jama Udone, ada Topan sama Pak Suhaika ya, ada Mbak Nainya juga, ada Mbak ini, Mbak Neng ya di ada. Hai, siapa pula yang ditawar itu, siapa Bang namanya Bang?
0: Yang di mana?
2: Man Rahman itulah namanya, siapa ya yang lupa pula, aku lupa terus namanya itu.
0: Yaudah nanti aja ya, lanjut. Yang ingat-ingat dulu. Halo? Nah, ini apalagi nih, terputus-putus lagi. Ya deh, terima kasih Ramli ya, terputus-putus juga ini. Lanjut, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, nah ini.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat kabarnya. Ini Bang Senen ya. Lagunya ada Seruling Cinta ya, Permohonan Kasih Di Balik Cadar Biru.
3: Seruling Cinta.
0: Ya. Lanjut.
3: Silakan. Bunda Ros jaga baya, semoga sehat. Alhamdulillah jaga kembar. Dan bagi di Sensem, di Pura Panggung, Jawa Wisa, dan Nadi Wisa di Palman, Bunda Sembarangan Timur, di Biak Pasaran, di Pasaran, dan di Pasaran, di Pura Susi,

0: Ada lagu apa di sini?
1: Lagunya di sini ada Air Mata Perkawinan Mansur. Kemudian Tidak Semua Laki-Laki Lewaldi, ada Permohonan Kasih Yunita Babil, kemudian Deritamu Dosaku Widya Citra.
0: Yunita Babil. Lagunya Yunita Babil. Kenapa bang lemah sekali sepertinya?
1: Iya, ini terputus-putus, jadi audionya juga, ya sinyalnya, dari sinyal mungkin gangguan dari telkomnya atau bagaimana ini ya?
0: Oke. Selamat malam aja ya.
1: Ya.
0: Banyak selamat sore aja. Makasih, makasih. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Sisi dari Palembang sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Minamogi, sikam kilo maaf ya. Abang Leon minta maaf karena mungkin gangguan ini untuk telkomnya ya. Dia terputus-putus seperti itu ya, jadi audionya kurang jernih terdengar ya. Ya baiklah, kita dengarkan dulu lagu Cemara Biru.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin makikaway baru. Tano makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang credit at ngahutang. Credit na sa ngahutang.
1: Allah, nalakani niya nga dengis ko ni ko jiko ka Jesus eh. Takupay weh, bango mo na niya kacaw ngiti ko tetangga. Hasus-hasus, mak nentuan. Podok hulu ko ngedengis na
0: susi. Eh, apila kapusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sa mga kugi ko ni kumawat. Liya ana tetangga na sa magawi ni pamer kaway law. Pamer belanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru man eh. Ha, paling ana sa nga hutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang, ya jak ngaku na dang-dang na sa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne, kaya misalkan tiyan ngutang. Kugi ko doon ni ku. Kadwe, to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jakema. Mausa ni ku iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni huki mo mangidok kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kaduta lagi
0: ala kaduta haman peniku medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebon mau usah niku ngukus konya haduh haman taniku tok nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Enciklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat!

0: digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

0: Pemerintahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
2: Api kau ini medir ni. Nah, kadu tapuk mone yang aku. Kikim ku. Ngemaling dah medir no yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwa jo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan hati nenek ngemaling.
1: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur subur kerja aduh. Kupelok pai. Kupelok. Aduh, mana liat muat lagi susi.
2: Jo aduh kuahani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong katong yus kedak cawa ngilu. Karena cakarnya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
3: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuyo lama.
1: Api niku cak nudu-nudu nyang aku kikim. Mak level nyang ingin kikim na weh.
3: Ih. Ih, kan nampi niku kuliah lah met kawa.

0: gak jemennya di rumah nih ya. Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
1: kok ya, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
2: Oh pisau, nak uat mone, kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Ay, tapi kanya yang ini lah Minan.
2: Lah kan sama pisau, ini kan pisau, ini lah dingga.
0: Bebat rumput, mana kapacang, udah ke pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ih, candung, ngapain-ngapain kan jujuku, ini nang bebat-bebat juku. Candung gelak nih, lah pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
0: Iya, iya. Oh, coba-coba Minan, yang mana tuh candung?
1: Coba bilang ngapain, Pak.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah,
2: walah. Jadi pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah. Jo.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Balik kedan deh aku.
0: Makasih Minan.
2: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

Ya, Mina Mogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung dalam program acara Pro Dangdut ya. Meskipun untuk layanan teleponnya terputus-putus ya sinyalnya. Ya, selamat sore buat Bang Aris ya, penyiar dari stasiun produksi Waikanan, dan juga buat semua pendengar setiap Perempat RRI Ban Lampung dimanapun Anda berada. Baiklah, kami terima lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, aduh. Padahal sudah bergabung loh ya. Kalau terputus-putus itu ya memang mungkin gangguan dari telkomnya ini, Bang Leon ini ya. Karena tadi juga Bang Leon sudah coba, ternyata memang dari telkomnya. Assalamualaikum. Iya, ini suaranya pin bolo-bolo meskipun suaranya terputus-putus ya. Iya, pin. Iya. Ya, jaringannya ini, jaringan kemudian sinyalnya putus-putus dari telkomnya ini. Masih gangguan. Ini oke. Ya. Ya. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pin bolo-bolo ya. Iya, aduh gimana ini ya? Benar-benar ini terputus-putus ya. Mungkin tadi Bang Pendi tadi bersih ya dari WA ya. Jadi sementara ini mungkin Minamogi telepon dulu di WA 0811-7209-885. Karena tadi sudah dicoba tadi Bang Pendi di Oku Selatan tadi suara jernih, bersih. Ya, baiklah Minamogi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16.47 menit ya. Ya, gamniskan file lagu Air Mata Perkawinan Mansur S.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

Nabila, mungkin sampai di sini sih gampang dan dengan cari dalam program acara Prodangdut ya, Sikam Kilo maaf jika kendala teknis ya di layanan telepon kam. Baiklah, sampai di sini kam melangkah dalam waktu jam 17 dilanjutkan dengan Launi Dipikani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung ataupun Anda mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui Pro 1 ya di studio produksi RRI Waikanan. Jadi tetap bersama kami di radio Anda.

0: jam 17.
1: Minat Mogi, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf mendorong peningkatan profesionalisme fotografer melalui sertifikasi kompetensi guna memperkuat daya saing tenaga kerja kreatif. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan fotografer memiliki kemampuan terukur sesuai standar industri. Kemenkeraf menilai fotografi berperan strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif. Karya visual dinilai mampu membangun identitas, meningkatkan nilai tambah serta memperkuat promosi produk kreatif di berbagai sektor. Fotografi kini bukan sekedar dokumentasi, tapi bagian penting ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah. Karya visual juga mampu membangun identitas dan memperkuat promosi produk kreatif di berbagai sektor, kata Adi Muhtar Rifai dalam keterangan pers di Jakarta, Senin 12 Oktober 2026. Informasi selanjutnya. Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supatmarudana, menegaskan museum di Indonesia harus berorientasi non-profit dalam menjalankan pengelolaannya. Prinsip tersebut bukan berarti museum dilarang memperoleh keuntungan, melainkan seluruh pendapatan harus kembali untuk investasi dan pengembangan museum. Ia menjelaskan pendapatan museum perlu digunakan untuk memperbaiki penataan ruang, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menambah koleksi bersejarah. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang tepat membantu museum menjaga operasional sekaligus memperkuat fungsinya sebagai pusat edukasi dan pelestarian kebudayaan. Museum itu harus nelaba, bukan berarti tidak boleh mencari keuntungan, tapi keuntungan tersebut harus dikembalikan untuk pengembangan museum. Pendapatan itu digunakan untuk investasi, penataan, pengumpulan koleksi, penambahan koleksi, serta peningkatan kualitas museum. Ujarnya dalam dialog Hari Museum Indonesia via siaran langsung kanal YouTube, Senin 12 Oktober 2026. Demikian sikap Leonardo Henning Pasya, melaporkan dari Wakil Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: muya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
1: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
0: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggala, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat ngigil, jumbi, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
3: Niha, dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
3: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
2: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
6: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
5: Apa benar Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
6: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
5: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
7: Dua hari berikutnya.
5: Mana laptopnya Wak?
8: Ini nah laptopnya.
5: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
2: Melemau jejamu tahanyo, belelok jejamu basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: plastik, ambil kantong plastik, dinunukan kompe bani.
1: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
2: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
1: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribot.
0: Betah-betahnya.

0: Jorda kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko gogadji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pakinya bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kirang buruk amat lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyamak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesembeli nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi, we jema tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, bejuntai kaji Allah, ada gua anak tancap.
0: Lah ya,
1: sado, lah Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mak ada di pasar-pasar biasa, wali demol.
1: Hagalan yang beli kau kajoko.
0: Alamak mampu mahawat kutisa. Injus mahal, mahal regani. Harap pandai juga pirah gansa. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Di
0: mawanya duku cancang kon. Injus aduku cancang kon. Injus aduku cancang kon. Injus aduku cancang kon. Injus aduku
1: cancang kon. Injus aduku cancang kon.

0: galau. Panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kamu lagi hentuk ya kan beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
3: Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
4: FM Suara Budaya Lampung.
5: Ya, menemui dalam program acara halau ini dibegani ya, seputar informasi dan lagu-lagu dari Nusantara. Saat ini jika kalian sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya. Menemui Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan sejarah dan kebudayaan. Berkunjung ke museum bisa menjadi wisata edukatif untuk mengenal perjalanan bangsa, peninggalan masa lalu, serta kekayaan tradisi daerah. Minamogi ada beberapa rekomendasi museum-museum yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Di antaranya yaitu Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Melansir situs Museum Nasional, museum ini pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin mengenal sejarah serta keberagaman budaya Indonesia. Museum Nasional menyimpan 140 ribu benda koleksi yang meliputi bidang arkeologi, prasejarah, etnografi, keramik, numismatika, geografi, serta sejarah. Pengunjung bisa menemukan berbagai macam peninggalan budaya, termasuk arca, keris, kain tradisional, perhiasan, dan benda bersejarah lainnya. Ragam koleksi tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat, perkembangan budaya, dan hubungan antar kelompok di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya, Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta atau biasa disebut Museum Fathahillah cocok dikunjungi untuk mempelajari perkembangan ibu kota. Museum tersebut merupakan bangunan bersejarah yang dulunya berfungsi sebagai balai kota Batavia pada pemerintahan kolonial Belanda. Koleksinya meliputi benda bersejarah seperti perabot, peta lama, foto, senjata, serta dokumen mengenai perjalanan Jakarta dari masa ke masa. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut, pengunjung bisa memahami perubahan kota, mulai dari kawasan pelabuhan, perdagangan, hingga menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Kemudian Museum Geologi Bandung. Museum Geologi bisa menjadi pilihan wisata edukatif bagi siapapun yang tertarik untuk mempelajari sejarah bumi serta kekayaan alam Nusantara. Gedung ini dibangun pada tahun 1928 sebagai geologi laboratorium yang kemudian diresmikan pada 1929 untuk mewadahi kegiatan penelitian geologi. Melansir Kementerian ESDM, museum ini menyimpan beragam koleksi seperti fosil, batuan dan mineral yang membantu mendeskripsikan proses geologi. Pengunjung juga bisa mempelajari sejarah kehidupan purba dan fenomena alam pembentukan daerah-daerah di Indonesia. Kemudian Museum Manusia Purba Sangiran Jawa Tengah dan Museum Ulen Sentalu di Sleman. Ya, minamogi itulah ya beberapa informasi tentang beberapa museum yang ada di Indonesia ya. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Museum. Baiklah, kita dengarkan lagu terakhir ya dalam program Cerah Loni Dibikani sebelum nanti kami gabung Jamaah Pro 1 RRI Bandar Lampung mengikuti tembang Islami pengajian Al-Quran dan ajian Maghrib yang berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Nanda Libra Septia dengan surat Al-Ahzab dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: gitu loh, Lela.
1: Sintan, itu Sintan, Sintan.
0: Iya, Sintan, Sintan. Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, kan, sani kita duduk.
2: Iya dong.
0: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
5: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
4: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
5: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
4: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
6: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
7: Allah, kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepa lewat mobil kogok gini.
5: Iyo, pakasa ku saka sok lain di jadi mulus nihan. Mak kajika mesti kelaman lubang ke papak hang ni kebau ngubang di jajo.
7: Jida, keserakahan manusia ni sok keji. Nyepo untung tenggalan mek mek ko alam.
5: Oleh api muneh mulah dengi kut nyala nyala ku manusia moneh.
7: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
5: Iyo moneh yo, anja dah ngebane. Ulin kayu di tuak-tuak tan siyala, mulai ya labung sampai wat lubang-lubang gua keji. Mulai nyetan no medi, kini nak maut gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso, kam la hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat dan melamban kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah nalah. Mungkin nanam batangnya kambut kodo atau batang mangga kodo.
7: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kan dija sih.
8: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik. FM, suara budaya Lampung.

mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban antar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

0: fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahas.

0: kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Kemiskinan bukan takdir, bukan warisan yang harus diwariskan dari orang tua ke anak. Ia adalah keadaan yang bisa diubah asal kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menolehkan punggung. Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal memberi beras atau uang, itu baru pertolongan sesaat. Yang benar-benar mengubah keadaan adalah memberi kesempatan. Kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kesempatan mengembangkan kemampuan yang ada. Mengangkat saudara kita yang masih tertinggal bukan beban bagi siapa-siapa, melainkan tanggung jawab bersama. Karena kemakmuran yang sejati adalah ketika kesejahteraan dirasakan merata, tidak hanya di satu sisi saja. Jangan biarkan ada tetangga yang berjuang sendirian, berbagi ilmu, membimbing usaha kecil, membuka peluang. Itu semua adalah langkah nyata untuk mengubah nasib. Satu tangan mungkin hanya bisa mengangkat batu kecil, tapi jika bergandengan tangan, kita bisa mengangkat gunung. Mari bergerak bersama, membangun negeri tanpa meninggalkan siapapun, karena kemajuan yang sejati adalah ketika tidak ada yang tertinggal di belakang.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum lagi lagu lebih kami ya. Garuda menangis kau jejamu mengaturkan gam saat ini pukul 18:33. Dan masih bersama Bang Leon saat ini ngancari Minamogi hingga petang pukul 19 waktu yang sabakat nanti dalam program acara Launi.

0: Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor risiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening. Kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: naga api monne, api-api lasinya gamulan ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugin no maksud ko, nya aga neben penyaman iku sing kami pasak sabo. Tolong yo.
0: Aga api lah niku pasak, inggal kali pasak mameke kodo utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendak-nyendak nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap. Ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Yap nyana mo kang layan nenek moyang kama dikeni terasa rabas ah.
1: Alah siapa si mak ngeni ni? Kiki tak kuat lah kata liu kang layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni ni? Hadu tak lagi terabas kaya wadu pemuda helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Hadu tak lagi masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Hadu tak lagi pokok ni nyak nebek takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh mak bani nya si kaca nya ngeni duit cuma niku jaki niku nebeknya mak ke helm. Mak bani nya?
1: Allah siudo niku jisa. Kau ada alasan mau lihat daripada helm. Nah, sekarang aku nak siut. Tetap nak siut. Aku nak siut.

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

atau cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan, bukan hanya merugikan secara material saja.

0: mengumpulkan tidak terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Trompet FM, suara

0: Sadar wisata dan Sabta Pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan Sabta Pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sabta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
4: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: 104 FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 12.
1: Minamogi, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa realisasi investasi di Provinsi Lampung pada semester 1 2026 mencapai 7,3 triliun. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi investasi semester 1 tahun 2026 mencapai 7,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.187 orang, ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung pada hari Senin. Ia mengatakan realisasi investasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing sebesar 2,1 triliun dan penanaman modal dalam negeri sebesar 5,2 triliun. Investasi tersebut telah menyerap sebanyak 9.180 tenaga kerja Indonesia dan 7 tenaga kerja asing. Capaian itu ditopang dari peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta kota, ucapnya. Informasi selanjutnya. Sebanyak 1.000 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Lampung akan membawakan tari melinting dalam Festival Waikambas 2026 yang digelar pada pertengahan Oktober 2026. Para siswa penari melinting berasal dari 24 kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur, kata Camat Labuan Ratu Agustinus Trihandoko saat dihubungi di Lampung Selatan pada hari Senin. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh sanak miwang di Ijan, tabuh sirang, tabuh arus, tabuh sambai agung, tabuh jahang, tabuh labung angin, dan lain-lain.

0: Banda atau Jawa Barat tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand di Minamori. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi investasi sebesar 7,3 triliun pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Lampung yang mencapai 9.187 orang. Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung melalui amanat yang dibacakan staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Imam Gojaldi. Pada apel mingguan di lapangan Kopri Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Senin 12 Oktober 2026. Dalam amanat tersebut dijelaskan bahwa realisasi investasi terdiri atas penanaman modal dalam negeri PMDN sebesar 5,2 triliun dan penanaman modal asing PMA sebesar 2,1 triliun. Adapun penyerapan tenaga kerja mencakup 9.180 tenaga kerja Indonesia TKI dan 7 tenaga kerja asing TKA. Kita kembali lagi nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, suara budaya Lampung.

0: Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam secara tidak langsung, menjadikan lingkungan kita aman ditinggali, dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Randes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok yo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk yo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibesung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pay di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Ya, minimum hari masyarakat di wilayah pesisir Lampung dan Banten diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyebutkan akan terjadi tsunami pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Atau gak, warga diminta tetap tenang, tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, serta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Suwarno, kepada RRI mengatakan, informasi mengenai potensi bencana tsunami yang beredar di tengah masyarakat perlu merujuk pada hasil pemantauan dan evaluasi lembaga terkait, bukan berdasarkan pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Suwarno juga meminta agar masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa meski tetap waspada. Kita kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai

0: 30.
1: Menemani polemik pembongkaran pasar shopping metro ikut menarik perhatian anggota DPR RI asal Lampung Husnunia yang juga wakil ketua komisi 7 DPR RI yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif. Perempuan yang akrab disapa Nuni mengikuti permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif selama beberapa hari terakhir. Dirinya meminta pemerintah kota Pemkot Metro untuk mencari solusi terhadap nasib para pelaku UMKM yang mulai tumbuh di pasar shopping metro. Mantan Wakil Gubernur Lampung ini menilai perkembangan ekonomi kreatif yang ada di metro selama beberapa tahun terakhir cukup baik. Menurutnya, polemik yang terjadi tentu menjadi pengalaman bagi pemerintah dan para pelaku usaha sendiri. Dirinya juga berencana untuk mendengarkan aspirasi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif tersebut dalam waktu dekat. Beralih ke warca selanjutnya, PT Hakastun HKA Unit Produksi Lematang mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis limbah rumah tangga di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin bulanan lebih dekat dengan HKA yang bertujuan memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi ekonomi desa di sekitar jalan tol Bakahuni terbagi besar. Manajer Public Affair HKA Ruas Bakahuni terbagi besar M. Al-Kausar mengatakan pendekatan pemberdayaan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Menurutnya program di Desa Lematang diarahkan pada pengelolaan limbah rumah tangga menjadi kerajinan, dekorasi, dan produk kreatif lainnya yang berpotensi dipasarkan secara berkelanjutan. Demikian Warca pukul 20. Kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dalam kitab Kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Mira Modus, selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio legenda Aki Bantawol, dan nantinya akan dilanjutkan dengan belajar Sumba berdendang. Kita akan bergabung ke Bengkulu. Kita ikutin terlebih dahulu legenda Aki Bantawol.
1: Kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
2: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
1: Tukan-tukan? Nggak tahu, itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sengku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Ba. Kupikirkan, Kak.
0: Kau lihat, Ba, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Menangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja. Aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah balihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus. Baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang.

0: sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bantawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bantawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawa.
2: Baik, Bina Wali, kita segera bergabung ke Pro 4 Bengkulu guna mengikuti belajar Sumba berdenang.
3: Bentar ya, kalau di Lampung gimana nih, Bang?
4: Oh, masih kemarau, Bang, masih

0: Gimana?
1: Yang udah masuk kan siapa aja nih?
0: Yang udah naik tadi ada dari ini Kak Sisi dari Palembang dan juga Bunda Wati dari Jambi.
1: Oh, karena di Lampung belum rilis masih itu masih apa radio Sandiwara Mini Radio. Buru dulu nih. Oh iya dah, yang udah masukan ya di ini 5 provinsi ya buat Panama, Pengkulu ada Kang Riko ya. Ayah Popot, ada penyiarnya itu Bang Ari, ini Bang Kamal juga selamat malam ya. Saya wakil-wakilkan aja 5 benua ya.
0: Oke, siap Bang.
1: Di Jambi ada Bunda Wati, ada juga Wahudin. Penyiarnya itu ada Bang Andre, Bang Anor ya di Jambi.
0: Iya.
1: Di Sungai Liat Bangka Belitung ada penyiarnya Ayu Ezra dan juga ada Kakek Sakamura di Sungai Liat. Bengkulu, Sungai Liat, Jambi, Palembang tadi ada CCC, ada CLI ya, ada juga Ria Anggreni, ada Nenek Nur Aini juga. Di Lampung ini penyiarnya yang lagi tugas ada Bang Ferry Nuryadi ya, Bang Ferry. Dan yang spesial yaitu buat Ayam Beb.
0: Siapa tuh Bang? Ayam Beb yang di rumah ya?
1: Teman-teman hidup.
0: Oke.
1: Pokoknya belahan jiwaku.
0: Mantap dah pokoknya Bang.
1: Sehat selalu lah buat Bu Aina ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Kamal juga, sehat keluarga, sehat selalu Bang Kamal ya.
0: Amin, terima kasih Bang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan ini udah 3 lagu yang masuk. Langsung kita putarkan dulu ya sebelum kita buka lagi requestan. Ini ada requestan dari CCC, lagu dari Bungkulu requestannya. Ada Ikan Pais dari Jarvis.

Ya, dan itu tadi satu lagu dari Jarvis Ikan Pais, dan kita bakal putarkan lagu requestan selanjutnya dari Bunda Wati, Dikubur Sebelum Mati dari Aksai.

Ya, di sana tadi satu lagu requestan dari Bundawati di Jambi, Dikubur Sebelum Mati. Dan untuk selanjutnya bakal kita putarkan requestan dari Babang Tampan dari Lampung yang request lagu Tanda Mata. Jadi langsung aja kita dengarkan di sana. Tanda Mata dari Yopi Adam featuring Yani Salma.

0: Oke, di sana itu di satu lagu Tanda Mata dari Yopia dan featuring Yani Salma. Dan ini udah ada lagi masuk request ada di sana dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belajar Sumba Berendang, kata Hamzah Yusuf. Nah, ini tapi udah masuk telepon. Kayaknya kita angkat telepon baru kita baca request dari Hamzah Yusuf ya. Halo, selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan Bajarwo.
0: Bajarwo, apa kabar Bajarwo? Halo? Halo Bajarwo? Kok hilang nih Bajarwo? Kemana nih Bajarwo? Apakah ini sulap? Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Oke, ini kayaknya kita putuskan dulu teleponnya, mungkin ada kesalahan teknis ini dari Mbak Jarwo ataupun dari kami. Oke, kita bacakan dulu satu requestan dari Hamzah Yusuf ya. Ini udah masuk lagi nih teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Akbar di Palembang.
0: Akbar di Palembang. Akbar.
1: Kakak kabar.
0: Alhamdulillah baik. Ini
1: apa bang?
0: Bang Akbar, panggilannya apa? Apa nih bang? Kalau untuk cowok nih bang?
1: Kalau di Palembang nih C Akbar.
0: Oh C Akbar. Jadi kalau untuk cewek sama cowok itu C semua ya bang?
1: Sama.
0: Oh sama ya.
1: C Akbar.
0: C Akbar ini. Minta tolong agak dikecilin dikit nih, volume apa tuh? Volume TV kah atau?
1: Apa bang?
0: Tolong kecilin dikit volume radio atau TV itu yang masuk juga nih ke...
1: Kita cuma matikan radio nih, kurang
0: ngasor. Ya. Ada apa bang? Ah, udah tanya. Tuh bang, aman tuh, Cik Akbar.
1: Iya, tanya tadi.
0: gimana kabarnya Cik Akbar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana ya. Nih bang, kabar Palembang nih bang?
1: Ay, nampaknya lagi banyak bersahabat dengan asap, mandi asap ini.
0: Waduh. Oke, semangat terus ya bang. Apa pesan-pesan untuk teman-teman di Palembang dan juga daerah yang terdampak nih bang? Pakai masker terus yang pasti ya bang?
1: Iyalah, kalau kita yang di daerah ini, itu tidak pakai masker kan anginnya deras, jadi cepat berlari.
0: Oke.
1: Kalau di kota-kota itu anginnya kurang, gedungnya banyak, jadi masuk gedung asap juga.
0: Jadi banyak diam di situ aja asapnya ya bang?
1: Ya, kembali ke kota itu kan anginnya kurang, dan ada gedung-gedung banyak. Langsung aja bang lagunya,
0: kalau ada
1: yang masuk lagi nanti ya. Itu lagunya ini apa ini? Selagi Jaya.
0: Dari
1: Palembang, Edi Malik kiranya.
0: Selagi Jaya. Oke, siap. Ada salam-salam juga.
1: Ya? Aku salam-salam untuk di Bangkulu ada Bang Riko beserta kawan-kawannya ya. Untuk apa lagi untuk di Palembang ada Sisi, ada Ayah Sebari, Bang Putra Banten, Mengujuk Takong, Mengujuk 35 juga kan. Ada Irin Pauzan, ada Cak Aswin dan Cak Asmi kan. Udah itu ada anggota Bertak. Di galau-galonya kan ada Wak Ujang di itu Jambi kan. Ada Bang Julis juga, ada itu ada siapa lagi Wadulo.
0: Iya.
1: Sudah itu ada di Lampung ada Bang Tampan, Edu juga, Bang Jarwo, itu Mbak Jarwo tadi.
0: Mbak Jarwo, iya baru naik tadi.
1: Kalau di Jambi ada siapa, ada Pok Wati tadi, ada Amzia Yusuf, ada Mbak Cinta juga di sana. Kalau di siapa di Pangkal Pinang ada Julia sama kakek Sasamura. Semuanya abang, untuk abang Kamal siapanya salam sehat panjang umur. Banyak rezeki di mudah-mudahan
0: jalan. Amin.
1: Kalau pulang hati-hati bang ya.
0: Oke, siap bang, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih C Akbar dari Palembang. Dan ini masuk lagi telepon dari sana. Langsung kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Mbak Jarwo tadi.
2: Dengan Wak Udin di Jambi.
0: Oh, Wak Udin di Jambi. Apa kabar Wak Udin? Ini dengan Bang Kamal.
2: Bang Kamal, salam kenal Wak Udin ya.
0: Iya Wak Udin, salam kenal juga Wak Udin.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Wak Udin?
2: Kabar selalu sehat luar dalam.
0: Alhamdulillah.
2: Mana Bang Kamal sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Udin.
2: Ya di Jambi kena asap juga Bang Kamal.
0: Pokoknya terus.
2: Bengkulu gimana?
0: Di Bengkulu sampai saat ini alhamdulillah masih aman sih cuaca. Asap.
2: Ya, sama aman. Aja ya.
0: Asap nggak ada sih kalau sepenglihatan kami.
2: Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau ada ya masalah aman.
0: Oke Pak Udin, ini langsung aja Pak Udin ya.
2: Ya, mau request apa lagi masih?
0: Masih apa lagu? Kayaknya masih ada 4
2: kalau
0: lagu.
2: Kalau nggak bisa ikutan aja lah ya.
0: Lagu masih bisa kalau mau request?
2: Ini aja, Janji ke Bulan aja jangan Jambi.
0: Janji ke Bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat semua aja lah, gitu memang waktu juga ya.
0: Iya, yeah, takutnya yang lain
2: semuanya sehat selalu.
0: Oke, siap Udin.
2: Ya, Bang Kamal, makasih waktunya ya.
0: Iya. Yeah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya di sana itu tadi udah ada masuk dari Cik Akbar, Wak Udin yang ada di Jambi, dan juga ini ada Hamzah Yusuf. Tadi yang sempat saya bacakan tapi sempat terpotong dengan telepon masuk di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamzah Yusuf, selamat malam belajar Sumba Berendang. Katanya request lagu Abangku Jauh, lagu Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Sisi, Cek Eli, Cek Rudi. Yang di Lampung ada Mbak Jarwo, Atu Atim, Atim Bolo. Di Sungai Liat ada Kak Julia, Kakek Tambura, Jambi Bundawati, Wak Udin, Mang Ajum, dan untuk pendengar Prompek segala. Dan untuk Bang Kamal, Kece ini, Hamzah Yusuf, selamat malam, semoga sehat selalu, amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya di sana mungkin ini bakal kita langsung putarkan karena waktu terbatas juga kan. Selagi Jayo, requestan dari Cik Akbar tadi ya. Penyanyinya Andy Male. Langsung aja kita dengarkan.

Sana itu dari satu lagu dari Eddie Mali, Selagi Jayo, requestan dari C. Akbar di Palembang. Dan kita bakal beralih ke requestan selanjutnya di sana dari Wa Udin yang di Jambi, request lagu Janji Kabulan.

Oke, Rizal dan pendengar, sebelah jauh sumpah itu tadi requestan dari Wudin yang di Jambi, request janji kabulan. Dan ini nampaknya ini requestan terakhir dari Hamzah Yusuf nih tadi, bakal langsung saya putarkan di sana. Dan pendengar perempat sebelah jauh sumpah, Abangku Jauh dari Nuri Abdullah.

0: Oke, di sana dan pendengar Sebelajar Sumba, itu tadi satu lagu penutup di malam hari ini di acara Belajar Sumba Berendang. Ditutup dengan lagu dari Nuri Abdillah, Abangku Jauh. Dan bagi pendengar perempat yang lainnya, maaf yang belum bisa bergabung. Ini berhubung waktu sudah habis, sudah menunjukkan pukul 20.59 waktu Indonesia Barat di sana, di mana sebentar lagi bakal berakhir.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara. Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamari, selanjutnya kita ikuti di acara campur sari ya, setelah tadi kita mengikuti belajar Sumba berdendang. Ini kita nikmati lagu-lagu campur sari yang sudah kami siapkan.

0: muari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Ngingak ke?

nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila?
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila. Bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu? Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

si. Dia pe ngaman pai kidang dang hata-hata ganya liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nya

0: kawan anjak Lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko de balau anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat moneke Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni molhani ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Tahlilintar. Do, tiap kali ku mone nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantanji saja di maapalnya. Oh doyo holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis. Suara Budaya Lampung.

0: Bu, bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: mati kak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap ni.
1: Ikhus tak lagi kuah cubi na susi. Bangit ni hanya ku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mula katong di jala. Apa yang sengaja mu katong di jala?
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang, may disang ngunjak nambil kakawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katana ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat aku bayar hutang ni mana ku.
1: Tanggung jawab ni ku sa, tanggung jawab ni aku katong. Segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat toko nganik sebangik mune. Nah karena mune yang bayar hutang ni mana ku. Ya tapi salahnya ku nanya toko nganik tano.
1: Salah, bayar pay hutang. Ampai nganik si bangi.
0: Alah, ngutang kasih tidak tegok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Mihan emak yang ngutang.
1: Banyak hutang sahwe. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: naga api monne api-api lasinya gamulan ji.
1: Nah, anaya kebenohan, bukino maksudku, nya aga neben pejaman iku sing kami pasak sabo. Tolong yo.
0: Aga api lah niku pasak. Inggal kali pasak mameke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah, hadut talagi we to ku nyendek-nyendek nesap. Yo beno kebayar utangnya maniku sela. Karena janji kan bulan hadap, nya kan makung kok kok bulan hadap lah met.
0: Yo hadu dapok gaok, tapi di pahelem mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenya nane beng jemaniku, perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, hadu tak lagi met mak api api lagi pak ada helm lah. Kita kuat terabas terabas gawam api api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kama di keni terabas terabas ah.
1: Halah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk layan umum di masyarakat. Siapa mau ni semak ngeni nih? Hadu tak lagi terabas kayak warung ada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Hadut lagi, masa kita kuah mak daco ngakal kau polisi. Hadut lagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat kau helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kaca yang ini duit, cuman niku jakin niku nebeknya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetang gak siut, niku nasiut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM Suara Budaya.

0: hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Sebenarnya ni agak medi papai babaihin nona yo. Acak sen ni nona medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bo, kami di belakang nih bahaya kami nih bo.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bo. Ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja deh tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum

0: cepat dah kang Jo. Nah, nah dia. Anak aduk asuk ni handuk dah dia. Madok maut sepandai kenyak lorok dia.
1: Si. Api. Api gawi mo si.
0: As, haman penyeku haman pay. Dinyak lagi kenyak lorok listrik dia. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyeku.
1: Maling listrik ni kuyo.
0: Maling what?
1: Maling listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Lain. Tentu kok kabar mo haman pay. Maling listrik. Kan ada lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu. Mau juga ke bayar mulanya agak lipok ya pacar ini kini nyak bayar cuti kena
1: mana sama baling listrik na gelang resusi angok kau niku bahaya
0: kenapa kamu nak yang buat kena baling listrik makanya dia mau mana baling listrik apa cerita nyak baling listrik ya mau
1: ikut colok
0: ya nyolok rahasia ini mak kepandaian kini nyak bayar karena luni cuti mak
1: balik-balik kau niku cuma PLN
0: wijang udah niku di tetap gak sama semen dan niku sah
1: ikut cawa kau niku
0: wijang emang api sih
1: usir
0: api api mana usir
1: Susi,
0: aduh, ya Allah itu aduh, apa aja kepandainya sama tetangga, apa aja sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Perin. Jadi akan selalu menemani Mina Muari. Mina Muari, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi Dedi Rustana Siregar, 38 tahun, pria asal Cilegon, Banten, yang dilaporkan melompat ke laut di kawasan Dermaga 7 Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu 11 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat di perairan Pulau Kandang pada Senin 12 Oktober 2026. Komandan Pos SAR Bakauheni Resi Kuswara mewakili Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung mengatakan pencarian hari kedua dimulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan tim SAR gabungan. Operasi dilakukan berdasarkan rencana pencarian dan perhitungan untuk menentukan area yang diperkirakan menjadi lokasi korban. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
3: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
2: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Hagang ilo mahapay, jamakam kaunyin ni, butetah haga timulay, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
2: Tempoyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sejauh adalah patun kerangan ekam Sony Afandi mengenai yuh panahkan saya berjudul Berjuang di Rantau.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Republik Indonesia.
4: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
6: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
7: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
2: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
1: Siapa gak takut foto sama gajah?
2: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
3: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: hati-hati dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
3: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

Minak wari indai kancas unyi ni antai japai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mula jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari indai kancas unyi ni sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi, minum wangi, naikkan jas unyu ini di Bapun Cunganan Putih. Singgila program apa RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Penyelenggara kosiaran sekejung hari Singgi di hari Selasa 13 Oktober 2026. Anjas Studio Sikam, saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat menengiskan sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wakin dari Kanca Sunyi nih di Papunjungan dan Kuti. Kembali kami hadir menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Klauni pagi ini. Dan tentunya minum wakin di kesempatan kali ini kami akan hadir dengan rangkaian nada islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit at ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dal kami niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana niya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na
0: susi. Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku di koniku mawat. Lia anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kodoh niniku. Haduwe tok ko hoke mau iri. Jemah hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri we hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ho kiri ho kayak mona sasusi kadu ta lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke hoyun-hoyun ke lagi tanaman jagung mode kebon mau usah niku ngurus konya hadu haman taniku tok kudu nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan.
1: Binuang Toan ini ikan sesunyi ini, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, setiap paginya di Mutiara Pagi kita akan membahas satu topik yang pastinya juga insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita akan bahas tentang bekal hidup bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Repianto dari IKD Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini insya Allah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, hari ini kita akan bahas satu topik Ustadz, dan nanti juga kita akan ajak pendengar semua untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami di dalam topik hari ini. Silakan nantinya untuk tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau nanti Anda bisa ikut line telepon di 0721-269-720. Dan untuk kali ini kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz dulu untuk memberikan pemaparannya. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam acara Mutiara Pagi dalam rangka untuk menambah iman, menambah bekal kita sehingga mudah-mudahan kita semakin menuju kepada apa yang menjadi harapan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita menyadari bahwa perjalanan kita dalam hidup ini ya bukanlah perjalanan yang perjalanan singkat memang di dunianya, tetapi sesungguhnya perjalanan kita cukup panjang ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan manusia itu hanya hidup di dunia tapi juga hidup di akhirat. Itulah kenapa kita disuruh untuk mengambil bekal dalam menjalani hidup ini ya. Ibarat kita ini sedang berjalan, maka kita perlu menyiapkan bekal ya, untuk bekal agar kita bisa menyelesaikan atau bisa selamat dalam perjalanan. Ya, kalau kita berangkat ya dalam perjalanan tidak membawa bekal, tentu kita akan mengalami kesulitan atau bahkan mungkin akan mengalami kegagalan dalam hidup ini. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah mengambil bekal ini memang ada di dalam Al-Qur'an ya. Fatazawwadu ya. Fatazawwadu artinya berbekallah kalian ya. Nah, tentu bekal terbaik adalah fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka menjadi bekal terbaik dalam hidup kita adalah kita ketika kita memiliki bekal takwa itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks kehidupan dunia yang singkat ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atau Islam mengajarkan kepada kita untuk berbekal. Yang pertama tentu bekal kita adalah bekal kehidupan sehari-hari, atau kita butuh bekal rezeki ya. Rezeki ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah memberikan jatah, memberikan bekal rezeki ini ya. Sebagaimana di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya, jadi tidaklah ada binatang makhluk di muka bumi ini kecuali ada rezekinya. Jadi memang rezeki itu bisa berbentuk yang kita butuhkan, tentu rezeki untuk kebutuhan makan kita, minum kita, pakaian kita, kendaraan kita, dan seterusnya ya, yang menjadi hajat kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini tentu kebutuhan atau bekal rezeki ini menjadi penting bagi kita ya, untuk kita ikhtiarkan, untuk kita usahakan. Walaupun

0: pengetahuan ini menjadi penting bagi kita ya dalam kehidupan ini ya. Dengan ilmu maka kita akan mendapatkan kemudahan ya dalam menjalani kehidupan ini. Jadi untuk meraih kebaikan dunia pakai ilmu, dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat juga dengan ilmu. Jadi memang inilah kenapa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk belajar ya, untuk belajar terus-menerus, untuk menuntut ilmu ya. Bahkan prinsip Islam itu adalah long life education. Jadi belajar seumur hidup sampai minal mahdi ilal lahdi. Belajar dari buayan sampai liang lahat. Artinya mengajarkan kepada kita umat Islam agar tidak boleh berhenti dalam menuntut ilmu, dalam belajar ya. Ini prinsip di dalam kehidupan di sebagai seorang muslim ya. Kita disuruh terus-menerus untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Yang sudah punya ilmu mengajarkan ilmunya, yang belum punya ilmu belajar ilmunya, yang tidak bisa mengajar dan tidak bisa belajar tentu adalah mencintai orang-orang yang menghidupkan siar ilmu di dalam. Nah ini penting untuk kita ketahui bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan ya. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja. Jadi Allah mengangkat mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah inilah pentingnya kita berbekal dengan ilmu. Semakin luas ilmu kita, semakin baik kita menjalani kehidupan. Nah yang ketiga tentu adalah bekal hidayah ya. Bekal hidayah ini artinya bekal petunjuk. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi, para rasul ya. Tidak hanya menurunkan para nabi dan rasul, tapi juga Allah membekalinya dengan petunjuk, yaitu kitab ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul itu ya dengan apa? Dengan adanya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk ya. Petunjuk ya. Jadi petunjuk ini menjadi penting kita miliki ya, kita dapatkan ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita pahami bahwa urusan kehidupan ini ya sudah sangat jelas tercantum di dalam petunjuk Al-Qur'anul Karim. Maka disinilah kita penting untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya ya, agar kita mendapatkan bimbingan ya, mendapatkan bimbingan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itulah kemudian di dalam surah Al-Fatihah itu kan kita kurang lebih dalam sehari semalam ya kita mengucapkan kalimat ihdinash shiratal mustaqim ya. Ihdinash shiratal mustaqim artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membimbing kita, menunjuki kita jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus, jalan petunjuk sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang yang sebelum kita, yang mereka mendapatkan kenikmatan ya. Allazi an'amta 'alaihim ya, mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minimal tiga hal ini penting kita ketahui dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah bekal rezeki untuk kebutuhan sehari-hari kita. Yang kedua adalah bekal ilmu untuk membimbing wawasan pengetahuan kita. Dan yang terakhir adalah kita butuh petunjuk ya, bimbingan agama agar kita mendapatkan kelurusan keselamatan dunia wal akhirah. Mungkin sebagai pengantar demikian ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan kami kembali mengundang Anda pendengar ya untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami dalam program Mutiara Pagi hari ini. Silakan untuk telepon ke 269720 atau juga Anda bisa untuk tinggalkan pesan lewat WhatsApp ya di 0811 7207909. Kita angkat telepon pertama Ustaz. Halo, Assalamualaikum.

0: Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Apin di Candipuro ya.
1: Iya.
0: Apin, apa kabarnya hari ini Apin?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun kemarau.
0: Kemarau, oke okay. Tapi kita berdoa semoga segera turun hujan nih ya. Oke, Apin silakan untuk pertanyaannya kepada Ustaz.
1: Ya, makasih. Mudah-mudahan Bara juga sehat, Bara ya, sama keluarga besar.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sama keluarga besar sehat Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan sukses.
2: Amin, amin ya. Amin ya.
1: Mudah-mudahan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin, amin.
1: Ini bekal hidup ya Pak Ustaz ya. Ya, kata Pak Ustaz tadi, bekal hidup itu bukan hanya ibarat harta Pak Ustaz. Bukan hanya segala macam, empat sehat lima sempurna itu harus ada. Biar tubuh kita sehat. Kalau badan kita sehat, pikiran sehat, batin kita sehat. Sholat juga istiqomah Pak Ustaz, menghadap Yang Maha Kuasa juga tenang pikiran. Jangan itu Pak Ustaz. Pertanyaan gini Pak Ustaz, banyak orang yang ibaratnya apa memburu kemewahan duniawi Pak Ustaz, tidak memikirkan akhirat. Padahal dia ada iman katanya. Terus iman juga kan hanya di mulut Pak Ustaz. Terus bagaimana caranya kalau kita melengkapi tadi pemaparan Pak Ustaz, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Maksudnya supaya pemaparan Pak Ustaz itu lebih lengkap lagi. Nah, gitu Pak Ustaz. Yeah. Untuk bekal kita di akhirat dan dunia Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Mbak Aras, sehat selalu ya. Sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Apin di Candipuro. Silakan untuk dijawab Ustaz.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Apin. Manusia itu berburu ya atau meraih di dunia ini bukan hanya harta ya. Betul, harta itu adalah menjadi sarana kebutuhan kita ya. Memang dia butuh karena kita butuh makan, butuh rumah tempat tinggal, butuh kendaraan, memang kita disuruh untuk mendapatkan atau mencarinya ya. Tetapi kita perlu sadari bahwa dunia ini sementara, dunia ini mazratul akhirah, jembatan menuju akhirat. Maka perintah Qur'annya itu bukan memburu dunia. Perintah Qur'annya itu wabtaghi fi ma'atakallahu darul akhirah. Ya, di dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, wabtaghi, carilah ya. Itu perintahnya itu carilah kebahagiaan akhiratmu. Jadi yang dikedepankan itu yang pertama adalah kebahagiaan akhirat ya. Karena memang manusia itu di dunia ini sementara saja ya. Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat ya tentu dikatakan satu hari di akhirat itu sama 1000 tahun di dunia. Jadi memang manusia itu hidup dunia cuma hanya beberapa saat saja ya, beberapa jam saja jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itu sangat salah kalau ada orang yang hanya mengejar urusan dunia ya, memburu dunia, kemudian dia meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya ya. Dia hanya berpikir, berfokus hanya untuk dunia saja, sehingga menjadi penyesalan kelak ya, karena apa yang dia kejar itu ya, dan melupakan. Kalau dia mencari dunia tidak melupakan akhirat, itu yang bagus ya. Dia tetap berusaha, berikhtiar dengan segala daya untuk meraih kebaikan dunianya dalam rangka untuk meraih kebahagiaan akhiratnya. Jadi orang bisa menjadi apa, harta bisa dia bawa ya. Jadi dia bisa menjadi orang dermawan, dia bisa menjadi orang yang bisa menunaikan ibadah haji misalnya dengan hartanya dan sebagainya. Maka tentu ditekankan di dalam Islam itu adalah yang pertama kita harus berorientasi kepada akhirat ya. Wabtaghu fi ma atakallahu darul akhirah ya. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi inilah yang sebenarnya prinsip yang sangat penting kita yakini dalam hidup ini, bahwa ada kehidupan akhirat yang kita harus isi dengan bekal-bekal di dunia ini. Jadi dunia ini tempat kita berbekal untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jangan sampai kita berbekal dengan urusan dunia yang penuh dengan kesibukan, tapi kemudian melupakan kehidupan akhirat. Demikian mungkin Pak Apin ya.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz. Kita beralih ke WA dulu Ustadz. Ini ada beberapa yang bertanya. Yang pertama dari Ibu Yayu di Rejomulyo. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya, apa sebenarnya bekal hidup yang paling penting bagi seorang muslim supaya selamat di dunia akhirat? Dan bagaimana kita mempersiapkan bekal akhirat selagi masih muda dan juga sehat? Silakan Ustadz.
2: Ya, tentu kalau kita ditanya mana yang paling penting, maka kehidupan akhirat itu adalah yang paling penting, ya. Karena tadi berdasarkan keterangan ayatnya bahwa Allah mendahulukan kepentingan akhirat, ya. Jadi mencari kebekal-bekal untuk akhirat dan jangan melupakan nasibmu di dunia. Jadi itu yang kalau ditanya mana yang paling penting, tentu adalah kehidupan akhirat itu. Nah, kehidupan akhirat ini gambarannya adalah kita menjalankan perintah-perintah agama kita, ya, kita menjalankan sholat kita, lima waktu kita, kita dengan harta kita bisa bersedekah, bisa berimpang, bisa mengeluarkan zakat, kemudian kita bisa membantu orang lain, ya, dengan harta, dengan ilmu, ya, dan seterusnya. Jadi memang kalau ditanya Pak mana yang paling penting, tentu adalah bekal akhirat, yaitu itu tidak bisa di tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan akhirat adalah sesuatu kepastian, ya, karena setiap kita akan kembali kepada kepada kehidupan akhirat itu, yaitu dengan kematian, ya. Jadi itu yang pertama. Nah, tentu dalam rangka untuk mencapai itu perlu persiapan, betul, ya. Jadi kita perlu mempersiapkan, ya, bahasa agamanya kan a'idullahum masatotum. Jadi kita disuruh untuk isti'dad. Isti'dad itu artinya mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk kehidupan akhirat itu, ya. Oleh karena itu semakin banyak kita berbuat kebaikan di dunia ini, ya, dengan harta yang kita dapatkan, ya, kita terus menjadi orang yang bersemangat untuk bersedekah, ya, dengan karir kita, dengan karir itu kita bisa berbuat baik, berkontribusi kepada masyarakat, kepada manusia, itu artinya bahwa kita gunakan semua itu sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya. Jadi kita perlu persiapkan bekal-bekal itu, ya, agar kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Jadi kalau ditanya tentang mana yang lebih penting, ya tentu tadi bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang utama, ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah, itu mungkin ya Mbak ya. Jadi jawaban pertama dari WA ini.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Bu Yayu di Rejomulyo. Nah, kemudian Ustaz ada lagi pertanyaan nih dari 0812 392 5 sekian. Tapi kita tahan sebentar Ustaz, kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, silakan untuk dicoba lagi ya pendengar ya di WA ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana menjadikan musibah, kesulitan ekonomi, dan masalah keluarga sebagai bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya jadi ingkar kepada Allah? Karena jujur saja, ketika kita mendapatkan musibah, terkadang kita lupa kalau Allah satu-satunya pertolongan untuk kita. Ya, silakan dijawab Ustadz.
2: Ya, jadi kehidupan itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi, ya. Kehidupan dengan kesulitan, ya, atau mungkin diawali dengan kenikmatan, ya, bahwa manusia itu mungkin dalam kondisi dia mendapat nikmat, berada di atas, diberi kemudahan, diberi kelancaran, terpenuhi hajatnya, itu sesuatu yang sifatnya menjadi harapan manusia, ya. Dia akan menghadapi kondisi yang baik gitu, ya. Nah, ini, nah, kalau dia menemukan kondisi yang baik, maka sikap seorang muslim itu adalah bersyukur, ya. la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan, kemudahan, kelapangan, rezeki dan sebagainya, maka dia harus iringi dengan rasa syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan yang terjadi dalam hidup manusia itu adalah ketika dia mendapatkan kekurangan, kerugian, kehilangan, kesempitan dalam hidup, hilangnya rezeki, hilangnya nyawa dan sebagainya, termasuk misalnya kesulitan ya mendapatkan rezeki, kesulitan memenuhi kebutuhan hariannya. Ini juga bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Pasti setiap orang itu mengalami dua kemungkinan itu ya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi itu maka dia butuh sikap sabar ya. Bahwa bersabar artinya tidak menggerutu, tidak marah, tidak suuzon sama Allah, tidak berburuk sangka sama Allah ya. Tidak emosional, tidak meratap dan sebagainya, tapi menyadari bahwa ini merupakan sebuah kepastian yang bersifat ujian ya. Jadi bisa jadi mekan ini ujian dalam kehidupan kita ya, kehidupan manusia ya, bahwa manusia itu ada saat-saatnya dia diberikan kemudahan dan ada saat-saatnya diberikan kerugian atau kesempitan ya. Nah, dalam konteks inilah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Laisa li ahadin illal mu'min, dan tidak terdapat kecuali bagi orang beriman, kulluhu khair, semuanya dalam keadaan kebaikan. Ya, iza asabat sarrahu syakara fakana khairul lahu. Apabila dia mendapatkan kemudahan, rezeki, kelapangan ya, dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan. Wa iza asabat darrahu sabara fakana khairul lahu. Dan apabila dia mendapatkan kerugian, mendapatkan kesempitan, mendapatkan musibah ya, maka dia fakana khairul lahu, maka dia bersabar, maka sabar itu menjadi kebaikan. Jadi sesungguhnya dalam timbangan bagi orang beriman itu ya, dalam kondisi apapun dia harus mensikapinya seperti itu ya. Posisi apa dia dalam kemudahan dia bersyukur, dalam kesempitan dia bersabar. Mungkin itu ya Mbak ya. Jadi memang sikap kita yang harus kita kedepankan dalam hidup ini.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz ya. Kita coba angkat telepon Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
3: Dari Pak Irawan di Pesawaran.
0: Pak Irawan di Pesawaran, silakan untuk pertanyaannya Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustadz, kebanyakannya kan begini. Orang itu hanya memungkinkan untuk
2: gak jelas Mbak.
3: Berangkat pagi kurang sore, ya sudah dapat hasil, lalu dibelikan makanan, ngundang tetangga kiri kanan dengan bentuk riungan selamatan. Walaupun mereka mengabaikan sholat, bahkan meninggalkan ibadahnya, nggak apa-apa. Mereka meyakinkan bahwa doa orang banyak itu makbul, katanya. Apa memang benar ada tuntunnya begitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan. Ustaz sudah jelas pertanyaannya Ustaz?
2: Iya ya, baik.
0: Iya, tadi ya. Kalau misalnya ada orang hajatan begitu ya. Kadang kalau misalnya kita hajatan itu ya, tuh meninggalkan ibadah kita seperti itu Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
2: Iya. Ya, memang seharusnya sebaiknya tidak seperti itu ya. Yang namanya kalau orang mendapat rezeki kemudian dia berbagi atau mengadakan riungan, mengumpulkan orang ya, itu baik ya. Itu dia berbagi, tahadus binikmatillah dalam istilah agama, itu dia menunjukkan merealisasikan nikmat Allah itu dengan cara dia berbagi ya. Jadi mengundang orang untuk riungan ya, kemudian dia bersedekah atas harta yang dia dapatkan itu bagus ya, itu perintah agama seperti itu ya. Kemudian dalam rangka dia mengumpulkan orang itu, kemudian orang berdoa, ya, kirim doa, itu juga bagus karena memang itu diajarkan di dalam Islam agar kita saling mendoakan, ya, saling mendoakan baik untuk orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih ada, ya, atau untuk kebaikan masyarakat, itu baik itu. Nah, yang tidak baik itu kalau kita meninggalkan apa namanya kewajiban sholat kita, ya. Jadi mungkin ya, mungkin kalau orang mengadakan riungan di masyarakat itu mungkin pandangannya, mungkin pandangan secara sekilas kok ini sholat tidak dikerjakan tapi kumpul-kumpul riungan kok dikerjakan gitu. Artinya harusnya kan dia kalau acaranya setelah sholat isya kan sholat isya dulu, mungkin bahasanya begitu ya. Orang kan biasanya rame-rame dari masjid kumpul datang ke rumah yang bersangkutan, ya. Nah, ada juga yang mereka tidak sholat isya atau dia kumpul gitu. Nah, ini artinya bisa jadi kita berprasangka baik saja, mungkin orang itu sholatnya sholat isyanya di ditakhirkan atau dibelakangkan, ya, ditakhirkan artinya diakhirkan gitu ya, karena mungkin ada sebagian orang yang belum bisa sholat berjamaah di masjid, ya, tapi dia biasanya sholat isyanya jam 9, jam 10 malam atau jam 11 malam, ya. Ya, kita berprasangka baik saja orang yang hadir itu dia menjalankan ibadahnya. Nah, kalau dia tidak menjalankan ibadah tentu itu yang kita sayangkan, ya, karena apa artinya kalau orang itu berdoa tapi dia sendiri tidak menjalankan kewajibannya. Dia harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi memang ibadah dulu, ya, menjalankan ibadah kepada Allah, kemudian kita berharap memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin doa dengan banyak orang insyaallah itu doa yang bagus, ya, diamini banyak orang, ya, itu juga baik, ya, kira-kira begitu. Jadi memang satu sisi apa yang dia ikhtiarkan itu harus dipandang secara positif, bahwa ada orang yang berikhtiar mengundang riungan, kemudian dia berdoa, itu sesuatu yang baik di dalam kacamata Islam. Demikian, Mbak, ya.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Kita ke WA satu lagi pertanyaan Ustaz di pagi hari ini dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ustaz, jika orang tua belum mampu memberikan banyak harta kepada anak, bagaimana agar tetap bisa memberikan bekal kehidupan yang berbahagia? Dan bagaimana juga tanggung jawab seorang anak dalam mempersiapkan bekal akhirat bagi dirinya sekaligus berbakti kepada orang tua juga? Terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kalau bicara tentang tanggung jawab, orang tua itu harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan daripada anak-anaknya, ya. Kebutuhan apa saja? Ya tadi, kebutuhan pangannya, sandangnya, ya, kebutuhan yang dibutuhkan anak terhadap orang tua, ya. Kewajiban orang tua terhadap anak memenuhi kebutuhan hajatnya sampai dia dewasa, sampai dia sanggup untuk mandiri. Nah, kalau dia anak itu sudah sanggup mandiri, sudah layak untuk berusaha sendiri, maka sudah lepas kewajiban orang tua, ya. Sudah lepas kewajiban orang tua. Jadi apa artinya bahwa tentu ini sangat beragam, ya. Satu daerah, satu budaya, satu apa kampung, satu apa namanya itu mungkin berbeda-beda dalam mengukur kesanggupan seorang anak untuk mandiri, ya. Mungkin di satu tempat anak tamat sekolah SMP dianggap sudah layak untuk mandiri, ya, harusnya dia harus bekerja. Ada yang mengukur setelah tamat SMA atau di usia setelah dia kuliah. Nah, ini beragam sekali, ya. Tapi intinya ketika anak itu sudah mampu menjalankan tugas kewajibannya, ya, maka kewajiban orang tua sudah lepas, ya. Maka bagi seorang, tentu orang tua yang menyiapkan bekal untuk kemandirian anak itu, tentu itu yang terbaik ya, karena tidak mungkin dan sangat tercela mungkin ketika seorang tua meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan kemiskinan misalnya, dalam keadaan ketergantungan ya. Tapi sekali lagi bahwa orang tua punya tanggung jawab, begitupun seorang anak juga nanti dia punya tanggung jawab ya. Sehingga mana batasan-batasan seorang tua telah melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu ketika anak itu sudah dewasa, sudah mampu, sudah mandiri, sudah layak untuk memikul tugas-tugas kehidupannya masing-masing ya. Nah, termasuk menikahkan ya, ketika anak sudah berkeluarga maka dia sudah dianggap layak untuk mandiri ya, maka anak yang sudah berkeluarga lah yang kemudian dia bekerja, arti untuk mandiri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin gitu ya Mbak ya, terkait dengan pertanyaan ini. Jadi sekali lagi memang orang tua diwajibkan ya untuk memenuhi kebutuhan anak ya, jangan sampai terlantar ya, anak tidak mendapatkan hak pendidikan, anak tidak mendapatkan hak kesehatan, anak tidak mendapatkan hak bermain, nah itu juga tidak boleh. Jadi misalnya anak-anak yang belum waktunya bekerja dipaksa untuk bekerja, itu kan sesuatu yang tidak sesuai ya, bertentangan dengan prinsip. Demikian Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah, di sesi terakhir ini Ustadz, kita akan dengarkan kesimpulan seperti apa kita harus menyiapkan bekal hidup kita ini supaya juga nantinya bekal ini akan kita bawa ke akhirat gitu ya Ustadz ya. Dan ini juga jadi salah satu pengingat juga untuk kami semua para pendengar dan juga yang mengikuti Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal dalam hidup ini kita disuruh oleh Allah fatazawwadu ya, berbekal ya dalam hidup ini, karena memang kita tidak hanya tinggal di dunia ini, tapi kita juga untuk menuju kehidupan akhirat. Di dunia kita perlu bekal untuk kehidupan kita ya, yaitu bekal rezeki kita, bekal ilmu, dan juga bekal yang namanya bekal hidayah. Nah, tentu bekal ini juga menjadi bagian penting dari bekal kita menuju akhirat ya, karena akhirat itu sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang hak ya, artinya bahwa perjumpaan kita dengan kehidupan akhirat ada sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang dijelaskan dalam keterangan Quran maupun hadis Rasulullah SAW ya. Inilah yang harus kita yakini, bahwa kehidupan kita bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Nah, dengan bekal ilmu, bekal rezeki, dan bekal hidayah, maka kita mudah-mudahan bisa menjalankan kehidupan kita, dapat mencapai kebahagiaan dunia kita dan akhirat kelak. Demikian, mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk semakin dekat kepadanya dan menjadi kebahagiaan hidup kita. Amin, karena kita kembali dalam keadaan selamat.
0: Amin.
2: Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan kami banyak sekali ilmu pagi hari ini ya. Dan semoga tadi doa-doa ini panjatkan juga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Dan pendengar juga terima kasih untuk sudah berpartisipasi bersama dengan kami pagi hari ini di Mutiara Pagi. Sampai jumpa di Mutiara Pagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih. Ngomong
0: bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
5: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
7: FM Suara Budaya Lampung.

Minumuangi dari Kanjasung ini, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami kutip di pagi hari ini dari rri.co.id. Informasi pertama, tim Brigade Pekan Olahraga Wartawan atau Pewarnas Lampung mencatat hasil positif saat menjalani uji tanding melawan gabungan Bridge seluruh Indonesia Kota atau Gapsi Kota Metro. Tim Lampung menang dengan skor 7-8-60 atau unggul 18 International Match Point atau IMP. Dalam pertandingan beregu, Pewarnas Lampung menurunkan 3 pasangan dan pertandingan berlangsung dalam 3 babak dengan sistem gugur. Dan juga Minamuaki pada nomor pasangan tersebut juga Minamuaki timbul Ferbian Syah yang juga mengatakan bahwa uji tanding tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pewarnas mendatang. Informasi selanjutnya di pagi hari ini Minamuaki, kali ini pemerintah desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur bersama akademisi mahasiswa menyusun peta digital batas antar dusun. Kegiatan ini dilakukan melalui program desa binaan dengan memadukan teknologi dan teknologi geospasial dan pengetahuan masyarakat untuk mengidentifikasi serta memeriksa batas wilayah. Kepala Desa Mulyosari Haji Kusnadi menjelaskan bahwa bersama 7 kepala dusun dan perwakilan wilayah terlibat dalam pembahasan lokasi batas antar dusun dan upaya tersebut mencocokkan informasi di lapangan dengan peta dasar digital secara citra satelit. Demikian Minamuangi Wakcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi naikkan jatuh ini di Papun Jenganan Kuti. Api kabak di pagi hari ini kembali hadir menemani kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu Lampung yang akan menemani Anda mengawali aktivitas di hari ini, tepatnya di hari Selasa 13 Oktober 2026. Masih bersama saya Nona Karisma yang juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita Minamu lagi hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh.

0: banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari

Tamawar dari miliknya Denny Tanjung Minamuagi sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda Minamuagi yang pagi hari ini mungkin lagi siap-siap untuk beraktivitas ya. Jangan lupa juga untuk sarapan. Selain sarapan, jangan lupa untuk Anda Minamuagi penuhi cairan tubuh kita, karena saat kita terhidrasi kita juga akan lebih semangat pastinya ya. Dan untuk Anda Minamuagi dimanapun Minamuagi berada, pada kondisi dehidrasi, ternyata nih ada sebuah penelitian juga yang melansir dari The Journal of Nutrition, penelitian terhadap perempuan yang sehat dengan usia rata-rata sekitar 23 tahun mengamati kondisi tubuh mereka dalam 3 keadaan selama 8 jam, yakni saat terhidrasi, mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat kombinasi olahraga serta konsumsi obat yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Nah, pada kondisi dehidrasi Minamuagi, peserta kehilangan sekitar 1,36% berat badan akibat cairan. Jadi kondisi ini berkaitan dengan sejumlah perubahan seperti penurunan energi dan semangat ya, peningkatan rasa lelah, perubahan suasana hati, sakit kepala, serta konsentrasi yang lebih rendah. Dan peserta juga merasa tugas yang dikerjakan menjadi lebih sulit. Dan tentunya Minamuagi, peserta mengalami tanda fisiologis seperti rasa haus dan urin yang lebih pekat. Mengutip dari Cambridge University Press, dehidrasi memang dapat memperburuk suasana hati, tapi efeknya juga terlihat lebih jelas pada perempuan. Jadi wanita dengan dehidrasi ringan juga mengalami beberapa aspek memori dan fungsi eksekutif setelah kembali mendapatkan cairan. Beberapa kemampuan tersebut juga mulai membaik. Jadi jangan tunggu sampai haus ya Minamuagi ya, karena tubuh kita ini membutuhkan cairan untuk berbagai fungsi, termasuk menjaga volume darah, suhu tubuh, dan kerja sistem saraf. Ketika cairan tubuh berkurang, tubuh juga mulai memberikan sejumlah sinyal untuk kita minum. Jadi untuk Anda Minamuagi, apalagi nih para-para ibu-ibu tangguh ya, yang hari ini kayaknya banyak banget aktivitasnya, banyak banget kegiatannya, mulai dari pagi hari saat semua orang belum pada bangun, ibu-ibu duluan ya yang pastinya bangun lebih awal untuk memastikan semua keluarga, anggota keluarga kebutuhannya tercukupi ya. Jangan lupa juga untuk bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri, dan agar kita gak gampang bad mood, gak gampang lelah, ataupun gak fokus katanya Maya. Nah kali ini untuk Anda Minamuagi di pagi hari ini, untuk Anda yang mungkin lagi di jalan ya, udah mulai kembali beraktivitas ya, kami juga masih akan temani suasana pagi hari ini. Ada lagu dari miliknya Mega Suliana dengan judul Paksa.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Hijau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
2: Rumpat FM, suara budaya Lampung.

yang kami ambil di pagi hari ini Minamuaki berasal dari rri.co.id. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi Dedi Rustana Siregar, 38 tahun, pria asal Cilegon, Banten, yang dilaporkan melompat ke laut di kawasan Dermaga 7 Eksekutif Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan pada Minggu 11 Oktober 2026. Komandan Pos SAR Bakahuni Rezi Kuswara, mewakili Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, mengatakan bahwa pencarian hari kedua pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan tim SAR gabungan dan operasi dilakukan berdasarkan rencana pencarian dan perhitungan search and rescue map prediction untuk menentukan area yang diperkirakan menjadi lokasi korban. Sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, tim menerima informasi mengenai tanda-tanda keberadaan korban di kawasan Tanjung Tua. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan mulai mencari pada pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setelah pencarian awal belum membuahkan hasil, tim melanjutkan penyisiran secara visual dengan menggunakan sejumlah alat utama pencarian dan pertolongan di perairan. Dan Minamuaki sekitar pukul 12 lebih 25 menit setelah tim menerima informasi mengenai keberadaan korban di Pulau Kandang, tim SAR gabungan segera menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi korban pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya Minamuaki di pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi investasi sebesar 7,3 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini memberikan dampak positif